0: pendaftar itu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyenangkan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan gimana dong. Pak, apa tunggu aja, Pak. Ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, tadi Anda baru saja mendengar warta berita sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Moga saja itu bisa memperbaharui informasi Anda hari ini. Dan pendengar, kita lanjut ke sesi berikut yaitu di Opini Publik hari ini, edisi 11 Agustus 2026. Dan topik kita untuk opini publik pagi ini yaitu kemerdekaan dan nilai kebangsaan. Kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi di opini publik, menyampaikan pendapatnya terkait dengan kemerdekaan dan nilai kebangsaan di 0631225506. Dan pendengar, tak lama lagi kita akan memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, kalau ditilik dari sisi usia 81 itu, ya kemerdekaan yang sudah berlalu, yang sudah ada maksudnya 81 tahun, ya memang bukan usia yang muda lagi ya. Kalau kita ibaratkan dengan usia manusia, dan usia itu masih boleh dikatakan muda dalam soal berdemokrasi, tapi kita tidak berbicara soal berdemokrasi pada pagi ini, pendengar. Pada sesi ini kita akan berbicara soal nilai kebangsaan. Ya, dalam setiap menyambut momen memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan, hampir di setiap negara, seluruh rakyatnya melakukan sejumlah kegiatan dan berupaya memperingati dan merayakan kemerdekaan itu dengan semeriah mungkin, dan itu tercermin lewat sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk dengan pengibaran bendera di halaman rumah dan perkantoran. Tetapi belakangan ini pengibaran bendera merah putih di halaman rumah penduduk terkesan sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, padahal sejumlah himbauan sudah dilakukan aparat pemerintah dan instansi terkait ya agar warga mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah. Ya, tak peduli posisi rumah itu dimanapun. Lalu pertanyaan pendengar, apakah nilai-nilai nasionalisme yang kita miliki ini dapat disebut telah menurun

sebab memasang bendera pun kita sudah enggan, atau apakah makna kemerdekaan itu sudah mulai tergeser dengan kemajuan saat ini, atau mungkin kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ya, kemudian apakah sebagai anak bangsa ya kita tidak lagi menghargai jasa para pahlawan yang bertaruh jiwa dan juga raga untuk kemerdekaan. Sementara pendengar kita hanya untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah pun seakan tidak memiliki semangat. Lalu seperti apa kita menyambut dan memperingati serta merayakan kemerdekaan negara kita? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di opini publik pagi ini melalui telepon kami di nomor 0631-22506, atau Anda juga bisa menaruh komentar atau pesan Anda melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ya, pendengar, kita masih menemani Anda di Opini Publik pagi ini ya. Kita sudah 81 tahun merdeka, tapi apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar merasakan makna kemerdekaan ya? Kita nantikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini di 0631225 06. Kembali kami hadirkan lagu berikut untuk Anda.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, pendengar, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan pentingnya penguatan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan melalui WTO. Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri sesi penutupan rangkaian pertemuan Menteri Perdagangan BRIC di Jaipur, India, BRIC Trade Minister Meeting atau TMM yang berlangsung pada 6 sampai 7 Agustus 2026. Ya, Budi mengatakan para menteri perdagangan negara anggota BRIC menyepakati sebagian besar substansi pertemuan meskipun joint statement belum tercapai. Dan Budi menjelaskan BRIC TMM membahas 4 poin utama. Poin pertama mencakup komitmen memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti dan menempatkan pembangunan sebagai fokus utama. Komitmen tersebut juga memastikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dalam sistem perdagangan multilateral. Ya, pembahasan tersebut juga mencakup upaya memulihkan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat. Dan poin kedua, membahas penguatan internasionalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan perdagangan. BRIC turut membahas prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoicing, discounting. Dan poin ketiga, membahas work plan on BRIC untuk memperkuat rantai nilai global. Ya, upaya tersebut mencakup digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta penguatan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri. Dan poin keempat, mencakup BRIC principle dan inisiatif tersebut mendorong perdagangan jasa digital, memperluas perdagangan intra BRIC, meningkatkan keterampilan digital, memperkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang. Sementara Menteri Perdagangan dan Industri India, yaitu Piyush Goyal, ya, menegaskan negara-negara anggota BRIC telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi, dan ia berharap kerjasama tersebut dapat dilanjutkan saat Tiongkok memegang keketuaan BRIC pada 2027.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Asik.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda.

0: Spilled tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spilled tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Pendengar Ateng dorong SRUK jadi tulang punggung sistem perdagangan emisi Indonesia. Anggota Komisi 12 DPR RI fraksi PKS Ateng Sutisna yang menilai peluncuran sistem registrasi unit karbon atau SRUK pada 9 Juli 2026 menjadi langkah penting dalam membangun pasar karbon Indonesia yang transparan, kredibel dan berintegritas. Namun SRUK tidak boleh hanya menjadi sistem pencatatan administratif, melainkan harus menjadi tulang punggung sistem perdagangan emisi atau Emissions Trading System atau ETS Indonesia. Dan ia mengatakan Indonesia membutuhkan instrumen carbon pricing yang mampu menghubungkan upaya penurunan emisi pada mekanisme ekonomi. Kebijakan tersebut penting untuk mendukung target penurunan emisi dalam Second Nationality Determined Contribution atau SNDC sebesar 31,89% dan berpotensi mencapai 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
0: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, pendengar, tadi ada beberapa lagu yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Moga saja bisa menghibur ya, apapun aktivitasnya di siang ini tentunya. Dan pendengar, arus informasi yang begitu deras di era digital ini membawa kemudahan sekaligus tantangan bagi generasi muda. Ya, di tengah maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga faham radikal di media sosial, ya, penguatan moderasi beragama dinilai menjadi kunci untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Dan hal tersebut disampaikan Dewi Anizah Fatayatul Muniroh SAG, penyuluh agama ahli madya kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, ya, dalam program obrolan siang RRI Surakarta pada edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya, menurut Dewi, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, ya, melainkan menjalankan ajaran agama dengan sikap yang adil, seimbang, dan menghormati perbedaan. Dan ia menegaskan, Indonesia sebagai negara yang majemuk membutuhkan masyarakat yang mampu hidup berdampingan di tengah beragam agama, budaya, dan suku. Ya, karena itu moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Kembali pendengar, kita coba hibur Anda siang ini dengan lagu selanjutnya. Saya coba dari Niji.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya, pendengar, kita masih menemani Anda di siang ini di moderasi Paragama, ya, benteng generasi muda di era media sosial, ya. Dan pendengar, ancaman bergeser ke ruang digital, ya, pada 30 Juli 2026, Riset Kolaborasi Indonesia atau RKI menggelar FGD khusus mengenai pengaruh media sosial terhadap radikalisme dan intoleransi berbasis SARA pada Gen Z. Ya, salah satu perhatian utamanya adalah bahwa ancaman radikalisme kini dapat muncul secara lebih halus melalui ruang digital, bukan hanya melalui organisasi atau pertemuan langsung. Artinya media sosial bisa menjadi pintu masuk sekaligus benteng, ya, konten yang sama sekali tidak terlihat ekstrim pada awalnya, ya, dapat membawa seseorang secara bertahap ke ruang informasi yang semakin eksklusif dan intoleran. Gen Z sebenarnya punya modal toleransi yang cukup kuat. Ya, ini sisi positif yang penting. Ya, survei Kementerian Agama, ya, bersama Alfara Strategic Research yang dirilis akhir 2025 yang menunjukkan indeks toleransi beragama Gen Z mencapai 79,65, ya, sedikit di bawah Gen X, yaitu 79,67, tapi lebih tinggi daripada milenial 79,07 dan baby boomers 78,63.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
7: Ya pendengar, masih di Moderasi Beragama ya untuk siang ini, ancaman generasi muda di media sosial ya. Dan disinilah Moderasi Beragama menghadapi tantangan baru, ya bukan hanya apa yang dipercaya, tapi juga siapa yang menentukan informasi dan apa yang terus menerus dilihat. Ya bahkan penelitian terbaru mengenai media sosial menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat mengarahkan pengguna berdasarkan respons dan perilaku mereka, sehingga kemampuan melakukan refleksi terhadap apa yang dikonsumsi menjadi semakin penting. Dan pendengar, anak muda jangan hanya dijadikan objek. Ini perkembangan yang menarik. Pada 2026, Kemenag Jakarta Timur misalnya, ya pada Juli 2026, mendorong Rohis bukan hanya sebagai organisasi keagamaan sekolah, tapi sebagai agen moderasi beragama dan literasi digital. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan 10:55 waktu Indonesia Barat, dan tepat di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Beralih ke Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: Polandia merebut servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

0: mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia itu 17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita bersama di siang hari ini. Saya Vivi Daulay akan menemani suasana siang Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam.

0: api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pendengar Pro 1, di bulan ini, bulan yang begitu dinanti-nantikan setiap generasi muda khususnya, ini bulan Agustus, banyak yang bisa dilakukan persiapan-persiapan untuk menyambut 17-an Agustus. Nah, yang sudah punya persiapan, semangat terus ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar Pro 1 masih terus kami temani Anda di siang hari ini, dan kami akan menghadirkan tentang budaya Batak pada siang hari ini, dan kita akan bicara tentang Sinamot nantinya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan hiburan masih bersama Vivi Daulay dan Esther Sitompul.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kami masih terus menemani dan kita akan sampaikan tentang sinamot ya. Sinamot di orang Batak ini merupakan uang mahar atau pemberian dari pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita dalam pernikahan adat Batak. Dan besaran sinamot ditentukan melalui musyawarah adat, ini namanya marhata sinamot. Dan dana tersebut umumnya dipakai untuk membantu dalam pembiayaan pesta pernikahan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Pendengar Pro 1, kami masih terus menemani dari Studio Pro 1 RRI Sibolga dan masih tentang sinamot. Arti dan makna sinamot ini merupakan sebuah bentuk penghargaan ya. Sinamot itu adalah wujud penghormatan kepada keluarga pihak wanita ataupun hula-hula. Nah, tentu saja sinamot ini bukan berarti jual beli ya, karena sering disebutkan tuhorniboru ya. Ya, walaupun sering disebut tuhorniboru, ini bukan membeli anak perempuan. Dan uang ini bukan transaksi komersial, melainkan simbol penghargaan adat. Nah, itulah begitu tingginya lah boru Batak ini di mata adat, sehingga sering disebut tuhorniboru ya, ataupun ini untuk sinamotnya. Jadi kalau di daerah kita ini, di daerah Batak ini, yang namanya orang Batak sering menanyakan sadia tuhorna, ya itu saja tuhorni borwi, ya gitu kan? Itu hanya sekedar ucapan. Sekali lagi itu bukan transaksi komersial ya. Dan selain itu juga ada untuk bantuan pesta. Uang sinamot ini dipakai untuk menanggung ataupun membiayai pada pesta adat.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Herin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Baik pendengar Pro1 dimanapun berada, kita akan lanjutkan kembali nanti tentang budaya Batak ya. Dan tentu saja sejenak kepada saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rehat dalam melaksanakan tugas-tugas dan selamat melaksanakan sholat zuhur. Seruan azan zuhur akan berkumandang.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.
4: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi?
5: Pendengar Pro 1, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu hiburan pop Batak, dan selanjutnya akan kita ikuti lintas Megatol pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMKN 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Menurutnya, program sekolah gratis dinilai membuat anggaran pendidikan di Kabupaten Nias menjadi lebih fleksibel. Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio UKWR Korwil 16 resmi berlangsung di RRI Medan hari ini. Kegiatan ini dinilai menjadi upaya memperkuat kualitas dan profesionalisme jurnalis radio. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Vivi Daulay. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Nias Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMKN 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Menurutnya, program sekolah gratis dinilai membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Berikut laporan Muneli Harefa.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dua ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
3: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, ya itu ruang-ruang kelasnya, seluruh prakteknya terlihat besar, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya. Karena kan di SMA kita di bawahnya sudah gratis, juga tanya ke orang tua sudah berjalan dan membantu, dan juga ini baik untuk sekolah juga karena uangnya tetap kita bayar. Nanti sekolah, untuk para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
2: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
4: Salah seorang guru SMK Negeri 1 sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya. Terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
2: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
5: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin, dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai, dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercedes. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
2: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal motor hasil rampasan negara dalam perkara penyelundupan buah mangga asal Thailand secara ilegal. Lelang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal hasil rampasan negara dalam perkara penyelundupan buah mangga asal Thailand secara ilegal. Lelang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kapal jenis JT-20 dengan mesin 60 PK itu memiliki nilai limit sebesar 34,6 juta rupiah dengan uang jaminan lelang 10 juta rupiah. Proses lelang merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara yang dilakukan serentak oleh kejaksaan di berbagai daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Bobon Robiana mengatakan pelaksanaan lelang mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang dibuka mulai 10 Agustus hingga 14 Agustus 2026. Sedangkan Kejari Tanjung Balai akan mengikuti pelaksanaan lelang pada 13 Agustus.
7: Kegiatan ini merupakan kegiatan penjualan barang rampasan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah, melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pada pelaksanaan lelang serentak ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai akan melakukan pelelangan barang rampasan negara berupa satu unit kapal KM Berkah 2000 JT-20 nomor 1359 PVF yang dilengkapi sertifikat dan satu unit JBS Water Meron 2 model KP-39A bermesin Mitsubishi 60 PK dengan harga limit penjualan sebesar Rp34.600.000 dengan uang jaminan sebesar Rp10.380.000.
6: Ia menjelaskan proses lelang dilaksanakan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Belawan karena barang bukti saat ini berada di kawasan tersebut. Namun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui situs lelang.go.id maupun katalog lelang kejaksaan. Meski saat ini baru satu unit kapal yang dilelang, Bobon menyebut masih terdapat sejumlah barang rampasan lainnya yang sedang dalam proses penilaian oleh tim pengelola barang bukti Kejari Tanjung Balai. Ia juga mempersilakan masyarakat yang berminat mengikuti lelang untuk melihat langsung kondisi kapal di Pelabuhan Belawan sebelum pelaksanaan lelang. Kejari Tanjung Balai juga menyampaikan untuk informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan lelang, calon peserta dipersilakan menghubungi panitia lelang Kejari Tanjung Balai melalui Anggi di nomor WhatsApp 0813-7076-7399 atau melalui website lelang.go.id maupun di katalog kejaksaan https://bpa.kejaksaan.go.id/katalog/lelang. Bobon menambahkan, hasil penjualan barang rampasan negara tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara melalui kejaksaan eksekusi aset-aset tindak pidana. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan Radio UKWR Korwil 16 resmi berlangsung di RRI Medan pada hari ini. Kegiatan ini dinilai menjadi upaya memperkuat kualitas dan profesionalisme jurnalis radio. Berikut laporan Sasa Salsabila.
8: Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan Radio UKWR Korwil 16 Medan berlangsung di LPP RRI Medan hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Salah seorang Dewan Penguji, Haris Fadila, menjelaskan kompetensi wartawan dinilai dari pemahaman terhadap etika jurnalistik, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan teknis. Keterampilan tersebut antara lain kemampuan menyuting naskah, audio, dan visual. Haris juga menyampaikan peserta harus memperoleh skor minimal 70 pada seluruh materi uji agar dinyatakan kompeten.
9: Jadi UKWI ini yang diuji adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Kita menyebutnya memotret, unjuk kinerja yang memang pekerjaan sehari-hari, mulai merencanakan liputan, rapat redaksi kita rutin tiap hari, kemudian jumpa pers kita lakukan. Jadi semua materi sebenarnya tidak ada yang sulit, tetapi outputnya adalah di menulis berita kalau mudah, karena itu masuk ke pengetahuan dan skill. Daripada prinsipnya sebenarnya nggak ada, jadi mereka lebih ke siap mental.
8: Ketua Panitia Pelaksanaan UKWR Korwil 16 Widya mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme jurnalis radio. Ia menyebutkan sebanyak 36 peserta dari RRI Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli mengikuti uji kompetensi yang berlangsung selama 4 hari untuk memastikan wartawan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kaidah jurnalistik.
10: RRI Medan dipilih karena memang RRI Medan itu korwil ya, yang mengkoordinir satuan kerja di wilayah Sumatera Utara. Dan RRI Medan ini merupakan satker tipe B, dan memang di sini posisinya lebih strategis begitu untuk penyelenggaraan UKW angkatan ke-50 dan 51 yang diselenggarakan selama 4 hari mulai tanggal 10 sampai 13 Agustus 2026. Selain juga tentunya jumlah pesertanya dari Medan ini salah satu yang terbanyak ya selama penyelenggaraan ini.
8: Lebih lanjut, Widya berharap pelaksanaan UKWR dapat melahirkan wartawan radio yang semakin profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi akan mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
1: Jalan rusak dari kawasan Sibuluan menuju Aik Horsik, Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan dana APBD sebesar 23 miliar rupiah lebih untuk proyek peningkatan struktur jalan provinsi ini. Berikut dilaporkan Muafdan Jega.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan perbaikan jalan yang rusak di sepanjang kawasan Sibuluan Aik Horsik, Kabupaten Tapol Tengah Tapteng. Peningkatan struktur jalan provinsi saat ini lagi pengerjaan minor proyek, di antaranya perbaikan drainase. Selain drainase, rekanan proyek juga sedang melakukan perbaikan permukaan jalan berlubang. Diperkirakan proses pelaksanaan proyek bernilai 23 miliar rupiah lebih bersumber dari APBD Sumatera Utara tahun 2026 itu masih sekitar 8-10%. Kepala UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sibolga mewakili Dinas Bina Marga Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Haryadi, menyebut proyek peningkatan struktur ruas jalan provinsi yang dikerjakan rekanan PT Makassar Valentino Perkasa itu terbagi dua segmen. Sepanjang 4 km yang dikerjakan, segmen pertama mulai dari Jalan AR Surbakti Tugu Ikan Sibuluan hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang, serta Jalan Simpang Empat Tuka hingga Jalan menuju Aik Horsik.
12: Untuk kegiatan peningkatan struktur jalan Sibuluan Aik Horsik, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sana, hotmix, pengaspalan hotmix, itu kita ada peninggian badan jalan. Ini memang sebelum diaspal, itu kita ada membes, bes A. Itu kurang lebih tingginya nanti hampir 30 cm dari yang ada sekarang. Dan mana ada yang kubangan-kubangan yang rusak udah parah, itu kita timbun dulu baru kita bes. Ini kerjaan ini dikerjakan ada dua sepanjang 4 km terbagi atas dua segmen. Segmen pertama dari simpang Tugu Ikan sampai ke batas memasuk ke perumahan Matahari Hari ya, sepanjang 2 kilo segmen pertama. Yang segmen kedua dari simpang 4 Tuka sampai Muara menuju Aik Horsik sepanjang 2 kilo. Jadi mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat selama ini, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kita berharap agar semua masyarakat memberi dukungan terhadap kegiatan ini. Harapannya kepada rekanan supaya apa yang kita perintahkan, apa yang sudah tertuang di dalam kontrak kerja kita, supaya betul-betul dilaksanakan di lapangan.
11: Menurut Haryadi, selama proses pengerjaan minor proyek jalan provinsi, aktivitas kendaraan masih diperbolehkan untuk melintas. Namun saat proses pengaspalan, Haryadi sangat berharap dukungan masyarakat, terutama pihak perusahaan, agar menghentikan aktivitas kendaraannya untuk sementara waktu, atau setidaknya mengubah jalur yang ingin dilalui. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: BMKG prediksi curah hujan di Kabupaten Nias pada bulan Agustus ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juli yang lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bulele.
13: Jadi secara umum tren untuk dasarian 2 nanti menurun dan sedikit ada.
14: Bulan Agustus saat ini memasuki musim peralihan di wilayah Kepulauan Nias dari masa kurang hujan ke masa banyak hujan. Hal ini disampaikan Inlim Rumarhobo, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli saat dikonfirmasi perakiraan cuaca untuk bulan Agustus. Inlim mengungkapkan rata-rata selama 10 tahun terakhir di bulan Agustus, total curah hujan bulanan mencapai 275 mm per bulan. Sedangkan pada bulan Agustus ini, curah hujan di Kepulauan Nias diprediksi berkisar 200-300 mm per bulan. Untuk dasarian pertama yakni tanggal 1-10 Agustus, curah hujan 75-150 mm. Memasuki dasarian kedua, tanggal 11-20 Agustus akan mengalami penurunan dan bertahan hingga dasarian ketiga yakni tanggal 21-30 Agustus 2026.
13: Dasarian 1 ini relatif lebih tinggi, kemudian menurun di dasarian 2 dan kemudian sedikit naik di dasarian 3. Namun untuk total keseluruhan masih lebih tinggi pada dasarian 1 ini karena faktor dari belokan angin tadinya gitu. Jadi secara umum tren untuk dasarian 2 nanti menurun dan sedikit ada peningkatan namun tidak signifikan pada dasarian 3 nantinya.
15: Mm-hmm. Berarti agak meningkat curah hujannya dibanding Juli kemarin ya Bang?
13: Benar, kalau dari rata-rata bulanan untuk kondisi normal harusnya ada peningkatan. Kalau dari normalnya Juli harusnya itu berkisar 200,2 mm per bulan gitu. Namun dari hasil laporan dari catatan hujan selama Juli di Stasiun Meteorologi Binaka itu hanya mencapai 166. Artinya relatif lebih rendah dari kondisi normalnya gitu. Nah, ketika dalam kondisi normal pun Agustus ini relatif lebih tinggi daripada Juli gitu.
14: Dengan kondisi perakiran cuaca demikian, Inlim menghimbau kepada masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu mengupdate informasi perakiran cuaca yang dapat diakses melalui info BMKG atau bisa juga melalui akun Facebook dan Instagram Stamet Binaka serta melalui siaran RRI. Selain itu, ia mengingatkan karena kondisi cuaca yang sangat dinamis, meski sudah diprediksi, namun masih akan ada peluang untuk perubahan prediksi tersebut. Sehingga masyarakat diminta lebih peduli dengan perubahan cuaca dengan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah risiko dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Inda Febrianti Bulolo melaporkan.
1: Kebiasaan sejumlah kapal membuang limbah minyak ke laut ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Laporan disampaikan Denis Siahaan.
16: Persoalan pencemaran lingkungan laut dinilai tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah industri, tetapi pencemaran lingkungan laut tak jarang disebabkan oleh sejumlah kapal yang sering kali membuang limbah minyak ke laut dan akibatnya kelangsungan biota dan ekosistem laut menjadi tercemari dan rusak. Abdul Rahman, seorang pemerhati lingkungan di Sibolga, Tapanuli Tengah, kepada awak media menyebut, kondisi ini perlu dicermati oleh semua pihak guna menyelamatkan lingkungan laut dari pencemaran. Menurutnya, pemerintah telah membuat sejumlah aturan yang menyangkut penyelamatan lingkungan laut dari pencemaran, termasuk dengan penerapan aturan oily water separator atau filter saringan minyak bagi setiap kapal yang akan berlayar.
17: Bagi kapal-kapal yang akan berlayar, mereka ini kan diberikan sejenis alat yang bernama OWS atau oil water separator untuk menyaring minyak kotor yang akan dibuang ke laut.
16: Soal penerapannya yang dinilai masih kurang maksimal, Abdul Rahman yang juga pernah menjabat kepala Sabandar Sibolga itu mengatakan semua tergantung kepada kesadaran personal para ABK dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Denis Siahaan melaporkan.
1: Kerjasama promosi pariwisata India dan Sumatera Utara diharapkan membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan. Berikut laporan Gabrielia Salsabila.
18: Tourism is the priority area between India and Indonesia.
19: Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankargol, mendorong peningkatan promosi pariwisata India dan Pulau Sumatera guna memperkuat hubungan kedua wilayah melalui sektor wisata. Hal itu disampaikan Ravi dalam kegiatan Sumatera Indian Tourism Promotion di Medan, Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya kerjasama tersebut berpeluang meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang bisnis dan wisata MICE, serta mendorong terbentuknya penerbangan langsung ketika jumlah wisatawan terus bertambah.
18: Tourism is the priority area between India and Indonesia. Large number of Indians travel to Indonesia. The number in 2025
20: Pariwisata merupakan salah satu bidang prioritas dalam hubungan antara India dan Indonesia. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa banyak masyarakat India yang bepergian ke Indonesia. Pada tahun 2025, sebanyak 776 ribu warga India mengunjungi Indonesia. Pulau Sumatera juga merupakan destinasi yang sangat menarik, dan saya yakin pemerintah daerah akan berupaya menarik lebih banyak wisatawan India untuk datang ke sini. Demikian pula kami ingin mengajak masyarakat Indonesia, khususnya dari Pulau Sumatera, untuk bepergian ke India dan mengunjungi berbagai tempat yang luar biasa di sana.
18: Similarly, we also want the Indonesian friends from Sumatra Island to travel to India to visit incredible places.
19: Perwakilan Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Feria Asnita, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata India dan Sumatera Utara. Ia menilai Sumatera Utara masih perlu lebih dikenal di India, antara lain melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan penyelenggaraan kunjungan bagi pelaku industri pariwisata India, agar potensi destinasi wisata di daerah ini semakin dikenal.
21: Kami berusaha mau sangat senang hati apabila dari Indianya juga berkunjung ke Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera Utara berkunjung ke India itu memang lebih ditingkatkan lagi karena pertama makanannya hampir sama. Di sana sejarah tentang India juga lebih unik. Dari kami sangat mendukung kegiatan dari Pak Panjen Konsulat India. Kegiatan ini meningkatkan kerjasama exchange tourism untuk pariwisata.
19: Lebih lanjut, Feria berharap kerjasama promosi pariwisata antara India dan Sumatera Utara terus diperkuat agar jumlah kunjungan wisatawan dari kedua wilayah semakin meningkat. Menurutnya, kesamaan budaya dan kuliner serta hubungan sejarah yang telah lama terjalin dapat menjadi modal untuk mempererat pertukaran wisata antara India dan Sumatera Utara. Kontributor RRI, Gabrielia Salsabila, melaporkan.
1: Perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
22: Pola pikir masyarakat yang mementingkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan terus mendorong perubahan pola pikir tersebut, di mana pembentukan karakter anak lebih penting ketimbang kemampuan calistung. Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Peter Bulele menjelaskan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibandingkan kemampuan calistung pada usia dini. Sementara itu, fasilitator program kreasi Maria Maristela Bago mengemukakan, masih banyak orang tua yang menilai keberhasilan pendidikan anak usia dini hanya dari kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Padahal pandangan tersebut merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan karena tujuan utama PAUD adalah membangun karakter dan kesiapan belajar anak. Maria menjelaskan, anak yang dipaksa menguasai calistung terlalu dini berpotensi kehilangan rasa ingin tahu. Selain itu, tekanan belajar yang tidak sesuai usia dapat membuat anak mudah mengalami stres dan tidak menyukai sekolah.
23: Kalau misalnya kita memaksa anak untuk calistung terlalu dini, sampaikan kepada orang tua, ini bisa berdampak kehilangan rasa ingin tahu, mudah stres, tidak suka sekolah. Kalaupun ada anak-anak yang dari PAUD sudah bisa membaca, itu mungkin nilai plus bagi kita. Tapi coba kita lihat untuk kedepannya. Apakah si anak tersebut tidak akan mengalami stres? Karena dia akan dituntut. Harus bisa. Coba, kalau bisa, dia
22: Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kabupaten Selatan ini juga menekankan bahwa anak yang belum lancar membaca masih bisa dibimbing oleh guru. Sebaliknya, anak yang memiliki masalah dalam pengendalian emosi maupun kemampuan bersosialisasi akan lebih sulit beradaptasi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, melalui program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan akan mendukung proses kesiapan belajar anak. Hal ini tentunya mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian diri di jenjang pendidikan dasar. Demikian, Ano.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas, Eko Huta Barat, Paulus Hadi, dan saya Vivi Daulay mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Lintas Megatol hari ini.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir.

Oke, baik para pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali lagi bersama dengan kami di Pro 1 RRI Sibolga untuk siang hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026 di formasi pukul 13.29 ya. Sebentar lagi kita ada di Pro Dangdut nih teman Pro 2, teman Pro 1 pendengar. Oke, baik pendengar, untuk pembuka lagu kita di siang hari ini kita bakal putarkan satu lagu dari si Ayu Ting Ting ya, para pendengar Pro 1 RRI Sibolga dengan lagu Sambalado. Nah, buat para pendengar Pro 1 RRI Sibolga yang mau request lagu di Pro Dangdut ini, boleh banget kamu request ya pendengar. Baiklah, satu buah lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi dia satu buah lagu dari Ria Amelia, SMS ya. Ini SMS dari siapa bang katanya. Oke, baik para pendengar Pro 1 RRI Sibolga, di sini sudah ada request lagu dari Opung Raya dari Kota Padang Sitimpuan ya, dengan lagu dari Romai Rama Berkelana ya teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, langsung saja kita akan putarkan lagu dangdut kita untuk hari ini ya teman Pro 2, Berkelana. Langsung saja teman Pro 2, mana dia lagunya? Mari kita dengarkan teman Pro 2.
1: 26 kembali hadir. Catat tanggal.

Oke, baik pendengar, itu tadi dia satu buah lagu request dari Bapak Opulara ya, dari kota Padang Sidimpuan ya, pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Nah, kali ini kita bakalan putarkan satu buah lagu request dari Nenek Wirlangga ya, satu buah lagu dari Lesti Angin. Langsung saja para pendengar, ini dia Lesti Angin.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, itu tadi dia satu buah lagu dari Bella Nova ya, Rindu Itu Berat. Biar aku saja, jangan kamu jangan kamu yang menahan rindunya, biar aku saja. Oke, baik, para pendengar Pro 1 yang mau request lagu, boleh banget kamu request ke WhatsAppnya Pro 1 ya teman, para pendengar yang lagi dengerin Esther di Pro 1 untuk kali ini. Kita masih ada di Pro Dangdut ya, jadi yang mau request lagu dangdut di formasi ini, boleh banget kamu request lagunya. Oke, baik, satu buah lagu dari Ana Laila, Kubawa. Ini dia.

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama Hymne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, itu tadi dia satu buah lagu dari Ayu Soraya dengan judul Asmara Terpendam ya. Ngeri kali memang kalau sudah asmaranya ini terpendam ya. Ya, semoga para pendengar semuanya, buat kita semua tidak ada asmara yang terpendam. Semuanya tersampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya, buat para pendengar yang mau request lagu dangdut di Pro Dangdut untuk hari ini di formasi pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, boleh langsung di call aja ya, di telepon aja, karena ini teleponnya sudah membaik. Tadi ada sedikit masalah di feeder kita ya, para pendengar. Jadi untuk kali ini kita bakalan hadirkan kembali satu buah lagu dangdut dari Ancila Ricci, Pantang Bicara Dua Kali.

perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Oke, baik pendengar, kita sudah sampai di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya, para pendengar. Kita tadi sudah selesai dari acara Pro Dangdut dengan berbagai lagu yang sudah kita putarkan tentunya ya. Dan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat kita ada di acara kentongan ya para pendengar. Nanti kita bakalan bahas topik-topik yang sedang viral ataupun lagi banyak dikaitkan juga dengan daerah kita di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Sibolga, satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.

Oke baik pendengar, di informasi pukul 15 kita ada di acara Kentongan. Dan untuk kali ini kita bakalan bahas tentang cuaca ya, di mana cuaca yang tidak menentu ini memerlukan tingkat kewaspadaan kita sebagai masyarakat yang bijak ya para pendengar. Iya, cuaca merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita yang tidak bisa kita abaikan, di mana perubahan kondisi cuaca yang terjadi secara cepat dari mulai panas, kemudian tiba-tiba hujan deras disertai dengan angin kencang ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, saat kondisi cuaca yang tidak menentu bukan hanya dapat mengganggu aktivitas masyarakat aja, tetapi ini juga berpotensi akan menimbulkan berbagai risiko, mulai dari jalanan yang akan licin saat kita lewati, genangan air, ada juga pohon yang tumbang karena ada angin kencang disertai dengan hujan yang lebat, hingga dengan gangguan terhadap aktivitas kita sebagai masyarakat di kawasan pesisir pantai. Nah, karena itu kewaspadaan menjadi hal yang penting yang perlu dibangun oleh setiap keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Nah, melalui kantongan Pro 1 RRI Sibolga hari ini kita bakalan bahas bagaimana masyarakat dapat menghadapi cuaca yang berubah-ubah dengan lebih bijak dan juga lebih siap. Oke, baik para pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI Sibolga karena suara dan pengalaman Anda juga penting untuk menjadi bagian dari pembahasan. Jadi kalau para pendengar ingin berbagi cerita, ingin berbagi saran juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp juga boleh, melalui telepon juga boleh. Oke baik, satu buah lagu dari Amelia, Amelina featuring Iwan, Memori Daun Pisang. Check it out.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Oke, baik pendengar, masih kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Sibolga. Nah, kita kembali bahas tentang cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, pastinya masyarakat ini perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Saluran air yang tersumbat sampah ini juga dapat memperbesar potensi terjadinya genangan bahkan juga banjir. Sementara itu, angin kencang juga dapat menyebabkan dahan atau pohon itu bisa tumbang, terutama jika kondisi pohon itu sudah rapuh. Ya, sama halnya saat kita sedang berkendara di jalanan ya, di mana saat hujan yang deras ini juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan itu, jalan itu menjadi sangat licin. Jadi memang sebagai masyarakat yang tentunya perhatian terhadap keselamatannya masing-masing dulu ya, baru kita bisa bicara tentang keselamatan bersama. Karena kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri dulu, baru kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah memperdulikan keselamatan kita, tentunya kita juga pasti peduli dengan keselamatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama halnya dengan saluran air yang tersumbat sampah ini bisa menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat ya, di mana sampah itu bisa menjadi salah satu penyebab saluran air itu bisa tersumbat. Jadi ini butuh kerjasama nih antara masyarakat ya yang ada di lingkungannya masing-masing untuk bekerja sama membersihkan selokan-selokan ataupun aliran air yang ada di sekitar tempat tinggal, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Jadi saat intensitas hujannya cukup tinggi, sangat deras, nah kita tidak perlu khawatir lagi saluran air itu akan tersumbat karena kita sudah membersihkan atau sudah bekerja sama untuk menjaga selokan itu atau saluran air itu tetap bersih ya teman para pendengar. Nah, jika ada juga nih pohon-pohon yang sudah tua yang ada di sekitar pemukiman masyarakat, ini perlu ditanam kembali pohon yang baru, dan pohon yang sudah cukup rapuh itu kira-kira bisa untuk ditebang ya, kita tebang saja ya, tapi jangan kita tebang pohon punya orang lain bisa tambah masalah nanti ya para pendengar. Nah, apalagi kalau kita sedang berkendara pada malam hari dan cuaca juga tidak bersahabat, sebaiknya para pendengar ini sangat membutuhkan kehati-hatian yang ekstra ya. Jadi jangan kita memaksakan perjalanan apabila cuaca benar-benar tidak memungkinkan, apalagi kalau kita sedang kondisi mengantuk pada saat malam hari. Aduh, ini bisa menjadi salah satu hal yang dihindari ya, karena banyak jauh-jauh lah ya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Biasanya kecelakaan itu terjadi kalau pengendara yang ngantuk saat di jalan dan juga cuaca yang kurang mendukung. Nah, sama halnya dengan masyarakat, buat kita yang tinggal di kawasan pesisir dan juga para nelayan, kamu para pendengar bisa mencari informasi mengenai kondisi cuaca dan juga gelombang, karena ini perlu kita perhatikan sebelum melakukan aktivitas di laut. Karena apalagi kita tinggal di daerah pesisir, ini sangat berbahaya ya kalau misalnya kondisi cuaca lagi kurang bersahabat. Nah, gimana nih buat para pendengar yang lagi dengerin kita di Pro 1 RRI Sibolga? Gimana dengan kondisi cuaca di wilayah kamu untuk hari ini? Apakah sedang hujan deras, angin kencang, atau justru masih cerah nih cuacanya? Kamu boleh menyampaikan informasi dan pengalaman kamu kepada kami di kantongan Pro 1 RRI Sibolga. Kami tunggu informasinya karena itu sangat membantu kita untuk mengetahui informasi cuaca yang ada di sekitaran Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Siapa tahu para pendengar yang mau keluar rumah ini, karena kita kasih tahu informasinya melalui informasi dari para pendengar, yang tadinya mau keluar rumah ini bisa lebih berhati-hati lagi dengan mengetahui informasi terlebih dahulu. Oke baik, kita tunggu ya informasi dari para pendengar. Satu buah lagu dari Iwan Fals, Kemesraan.
1: Dikala kita duduk di tepi pantai,

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

Oke, baik pendengar, setelah kita bersama dengan acara di Kentongan, selanjutnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan buletin berita daerah.

0: Lintas Megatol.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adirma Suryani nomor 11. Inilah Radio Republik Indonesia dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Kebiasaan sejumlah kapal membuang limbah minyak ke laut ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Vivi Daulay. Kita awali dengan berita pertama. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong tinggi. Joy Sihotang melaporkan.
2: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah kepada RRI kemarin. Gunawan menyampaikan upaya perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, lingkungan pendidikan, masyarakat harus mengambil peran dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Dirinya juga menyebut kesadaran masyarakat untuk berani mencegah, melaporkan, dan tidak membiarkan tindakan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu langkah penting dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak.
3: Ya, enggak memberikan solusi. Ya, nanti udah kelapor ini ya katanya. Katanya. Ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang, minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boya.
4: Diamankan ya.
3: Diamankan dengan materi atau yang lain gitu kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Bisa kok diamankan.
2: Selanjutnya Gunawan berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai upaya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap anak. Joy Sihotang melaporkan.
1: Kebiasaan sejumlah kapal membuang limbah minyak ke laut ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
5: Persoalan pencemaran lingkungan laut dinilai tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah industri, tetapi pencemaran lingkungan laut tak jarang disebabkan oleh sejumlah kapal yang sering kali membuang limbah minyak ke laut dan akibatnya kelangsungan biota dan ekosistem laut menjadi tercemari dan rusak. Abdul Rahman, seorang pemerhati lingkungan di Sibolga, Tapanuli Tengah kepada awak media menyebut, kondisi ini perlu dicermati oleh semua pihak guna menyelamatkan lingkungan laut dari pencemaran. Menurutnya, pemerintah telah membuat sejumlah aturan yang menyangkut penyelamatan lingkungan laut dari pencemaran, termasuk dengan penerapan aturan oily water separator atau filter saringan minyak bagi setiap kapal yang akan berlayar.
6: Bagi kapal-kapal yang akan berlayar, mereka ini kan diberikan sejenis alat yang bernama OWS atau oil water separator untuk menyaring minyak kotor yang akan dibuang ke laut.
5: Soal penerapannya yang dinilai masih kurang maksimal, Abdul Rahman yang juga pernah menjabat kepala Sabandar Sibolga itu mengatakan semua tergantung kepada kesadaran personal para ABK dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Denny Siahaan melaporkan.
1: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah. Joy Sihotang melaporkan.
7: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
0: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa? Enggak terbesit sama pemerintah, tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
7: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
1: Teluk Tapian Lauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Rizky menurunkan laporannya.
4: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senari yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapian Lauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Salah satu spot memancing yang diminati oleh para pemancing adalah Jembatan Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pandan. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari daerah lain pun sering datang dan mampir untuk menjajal tempat memancing tersebut. Andres Tumorang, warga Kecamatan Pinang Sori yang sedang memancing, mengatakan Jembatan Kalangan ini menjadi spot yang strategis untuk memancing karena pertemuan alur air sungai Kalangan dengan air laut, dan dengan menggunakan udang segar sebagai umpan dapat menghasilkan ikan yang banyak, sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
8: Nah, spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, ada juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
4: Ditambahkannya, hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
7: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata hutan mangrove. Hal itu disampaikan Wibi Nugraha, salah seorang pegiat mangrove asal Medan, Sumatera Utara, saat berbincang bersama RRI via telepon kemarin. Wibi mengatakan selain berfungsi sebagai menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, ekowisata hutan mangrove itu dapat dijadikan sebagai nilai edukasi kepada generasi penerus, serta bernilai ekonomis yang dapat menambah pundi-pundi penghasilan asli daerah PAD pemerintah kabupaten kota. Wibi juga meyakini dengan menjadikan lokasi hutan mangrove sebagai ekowisata, keberadaan hutan mangrove di sejumlah lokasi yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan terpelihara dengan baik dan berkesinambungan.
9: Ini jika dikembangkan menjadi ekowisata, akan menjadi ekowisata yang sangat cantik, sangat baik dan indah, bisa menjadi ikon.
7: Wibi yang pernah menyandang predikat juara terbaik satu pada Lomba Wana Lestari Nasional tahun 2019 itu juga mengapresiasi seluruh stakeholder di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang telah melaksanakan upaya menjaga dan merawat keberadaan hutan mangrove di wilayah itu.
9: Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Kapolres Tapanuli Tengah, dan Polres Sibolga, dan juga kelompok tani.
7: Selanjutnya Wibi berharap seluruh pemangku kepentingan di Sibolga dan Tapanuli Tengah tetap eksis, menjaga dan memelihara keberadaan mangrove di kedua daerah itu, dan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus peduli dengan lingkungan hidup. Joy Sihotang melaporkan.
1: Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudik yang tidak kalah pesonanya, dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
4: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
10: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekitar berendam, main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
4: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Mengingat daerah ini pernah melahirkan sejumlah petinju, Koni dan Pertina, dan pemerintah kota Sibolga didorong untuk menghidupkan kembali olahraga tinju. Denis Yaan menurunkan laporannya.
11: Prestasi olahraga tinju di kota Sibolga yang pernah berjaya di era 80-an kini nyaris tak terdengar. Bahkan untuk sasana tinju pun kini sangat sulit ditemui di daerah ini. Kondisi tersebut telah mengundang keprihatinan sejumlah pecinta olahraga ini. Mengingat kota Sibolga pernah melahirkan sejumlah petinju yang pernah berlaga di kancah tinju nasional. Seperti Surum Huta Galung, Ridwan Huta Galung, serta Ene Tanjung. Sedangkan untuk tinju profesional, kota Sibolga juga pernah melahirkan petinjunya seperti Erwin Saenek Tanjung. Pengamat tinju Hardi Saragi saat ditemui di Pelabuhan Lama Sibolga mengaku lesunya kegiatan olahraga tinju di daerah ini dipengaruhi sejumlah faktor, seperti minimnya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi olahraga tinju Pertina, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga yang dimainkan di atas ring ini.
12: Sasana tidak sebanyak seperti dulu lagi. Tidak hanya di sini saja, artinya mereka hanya mengandalkan anggaran APBD. Jangan itu aja, artinya banyak pertandingan, banyak event, pasti prestasi akan timbul.
11: Memajukan olahraga tinju di kota Sibolga, kata Hardi, tak cukup hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah daerah. Namun pengurus olahraga ini maupun promotor yang ada harus menggandeng pihak ketiga agar olahraga tinju di kota Sibolga dapat kembali berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Din Sihaan melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong tinggi. Kebiasaan sejumlah kapal membuang limbah minyak ke laut ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Kami kerabat kerja yang bertugas, Paulus Hadi dan saya Vivi Daulay, mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.
13: Demikian Lintas Megatol hari ini.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pendengar Pro 1, saat ini pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus kami temani dari Pro 1 RRI Sibolga.

sudah membeli bendera, baik itu umbul-umbul ya, semoga saja dapat memajangnya ataupun ini ya, menempelkannya di sepeda motor ataupun di mobilnya masing-masing. Selamat sore dan selamat menikmati istirahat bagi yang sudah beristirahat, namun bagi yang baru memulai aktivitas, selamat memulai aktivitasnya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Ibu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
6: Pendengar Pro 1 yang ingin berolahraga juga kayaknya bisa ya, cuaca cukup mendukung, apalagi di seputaran Simaremare ya, lapangan Simaremare. Saat ini juga cukup banyak pelari dadakan ya sore hari untuk mendapatkan kesehatan yang lebih prima.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
6: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
7: Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
8: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mencintaimu.
1: Rung satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, baik pendengar, masih kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Sibolga. Dan untuk kesempatan kali ini, kamu akan berakhir pertemuannya di ruang dengar bersama dengan aku, Esther. Selanjutnya di informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, kamu akan ditemani oleh rekan aku, Dian. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pro 1 RRI Sibolga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang
2: baik, dengar program 1 di manapun berada. Jadi kesempatan hari yang berbahagia ini tentunya kami masih menemani Anda di suasana istirahat malam. Ya, pastinya bersama kami di FM 97 Media House Program 1.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk selanjutnya kami akan kumandangkan ajian maghrib. Nantinya akan masih tetap bersama di program 1 RRI Sibolga. Kepada saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, di mana pun berada, selamat menaikkan ibadah fardu maghrib.
4: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wow, investasi ini katanya bisa untung 100% dalam waktu seminggu. Gampang banget. Tinggal transfer aja. Mau coba nggak?
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu yakin itu aman? Banyak loh investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar, tapi ujung-ujungnya penipuan.
0: Emang gimana sih cara biar nggak ketipu?
1: Mudah aja sih, selalu cek legalitas perusahaan investasinya di OJK. Jangan percaya kalau ada janji untung besar tanpa resiko. Dan ingat, kalau dimintain transfer, jangan langsung ditransfer tanpa info yang jelas. Itu tanda bahaya.
0: Wah, iya juga ya. Untung kamu ingetin, jangan sampai uang kita lenyap gara-gara tergiur janji palsu.
2: Waspada investasi bodong. Masa depan aman dan terjamin.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @BintangRadioID. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Stunting bukan sekedar anak pendek. Stunting adalah ancaman masa depan. Bayangkan seorang anak yang kurang gizi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Pertumbuhannya terhambat, otaknya tak berkembang optimal. Potensi besar bisa hilang begitu saja. Di Indonesia, stunting masih menghantui jutaan anak, tapi kita bisa mencegahnya. Caranya sederhana, tapi butuh aksi nyata. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Pastikan ibu hamil cukup gizi dengan makanan bergizi. Jangan lupa, imunisasi dan pola hidup bersih juga kunci utama. Dan yang paling penting, edukasi, karena pencegahan dimulai dari kita. Stunting bukan takdir. Mari kita cegah bersama. Untuk anak kita, untuk Indonesia yang lebih sehat dan kuat.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kami cukupkan hiburan menemani malam hari ini. Untuk Anda di manapun berada, kita akan jelang informasi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat mengikuti warta berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan $330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
7: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

0: kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Ya tentunya baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan bersama kami di FM 97,2 MHz. Ya menemani ya suasana malam Anda tentunya. Ya Sibolga malam hari ini bersama Ferdian. Nantinya seruan Ajan Isa juga akan berkumandang untuk Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar.

akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar di mana pun berada, selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami tentunya di program 1 RRI Sibolga. Ya, semoga sehat selalu, menikmati suasana malam untuk menemani Anda. Kami hadir di kesempatan malam hari ini.
4: Nika

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, baik, pendengar di manapun berada, kami cukupkan hiburan menemani suasana malam hari ini. Untuk saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya, tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah fardu Isya. Seruan ajian Isya kami kumandangkan.
6: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, semoga terhibur sajian lagu hiburan menemani malam di program 1 RRI Sibolga.

Ya baik pendengar, untuk selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat hadirkan drama radio untuk menemani suasana malam di kesempatan hari ini.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari.
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Woi, Mira. Aku baru beli sepatu baru lah. Di online, bagus sekali. Banyak kali diskon, Cak, kau lihat.
1: Kamu belanja online lagi? Kayaknya setiap minggu ada aja paket yang datang ke rumahmu.
0: Iyalah, lagi diskon besar-besaran ini, lumayan buat koleksi.
1: Memang seru belanja online, tapi kamu gak khawatir keuanganmu nanti. Apalagi sekarang harga-harga barang naik karena inflasi.
0: Itulah Mira, susah kali aku kalau udah lihat diskon besar-besaran ini.
1: Gimana kalau mulai membatasi belanja online? Daripada belanja terus, lebih baik uangnya ditabung. Jadi kalau nanti ada kebutuhan mendesak, kamu gak pusing lagi.
0: Iya juga ya, kalau terus-terus belanja begini, habislah uang awak ya kan? Gak terasa. Oke lah kalau begitu, mulai sekarang aku bakal batasi belanja online. Nanti uangnya bisa kutabung.
1: Nah, itu baru keputusan yang tepat. Siapa tahu nanti kamu bisa beli sesuatu yang lebih penting atau investasi di masa depan.
2: Menabung bisa jadi langkah bijak untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, terutama saat inflasi sedang tinggi.

di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

biasa tuh mendengar dari si Volga menemani malam hari ini pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Semoga senang bahagia selalu pastinya dimanapun berada. Beberapa pilihan lagu untuk Anda kami hadirkan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: kreatif. Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
1: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
0: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Terima kasih masih setia bersama kami di program 1 RDC Bolga. Ya, masih lanjutkan kebersamaan menemani suasana malam hari yang berbahagia ini, pastinya untuk ada di mana pun berada.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, pendengar program Mas Satu RRI Sibolga dimanapun berada, ya terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pastinya di kesempatan malam hari ini. Ya pukul 21 waktu Indonesia Barat akan hadir Ruang Rindu menemani malam hari ini. Dan lagu-lagu hiburan kami cukupkan untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sedang menikmatinya, terutama yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Baik, selamat malam untuk Anda dimanapun berada ya, bersama Ferdian menemani suasana malam hari ini di acara Ruang Rindu. Ya, lama tak bersua ya. Untuk yang baru saja bergabung di malam hari ini, ya selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Malam baik tentunya untuk semua, ya terutama yang sedang beraktivitas, yang sedang melaksanakan tugas di malam hari ini, sama seperti saya ya. Semoga menjadi malam yang baik, dan kami temani Anda sebagai penyemangat, sebagai teman menemani malam nantinya. Yang ingin kita bergabung, kita coba terima ya. Ini saya lupa yang mana tombolnya. ya kita coba terima jalur telepon 0631225006. Ya, halo, selamat malam, Senandung Malam. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindunya itu Jalil.
0: Jalil masih di rumahnya, Bu.
1: Hah?
0: Jalil masih di rumahnya.
1: Oh, si Ferdian. Selamat malam, Ruang Rindunya itu.
0: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Saya sudah lama. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Maklumlah itu, sudah 12 tahun gak di sini.
1: Ya itu dia, memang dikangenin juga suaranya itu.
0: Memang banyak.
1: Iyalah.
0: Yang bertanya maksudnya.
1: Ya. Karena udah pernah kita dengar suaranya, jadi kan dirindukan juga.
0: Iya juga sih ya, makanya dinamain Ruang Rindu ya.
1: Iya.
0: Berarti yang di sini yang lama-lama dong yang harusnya.
1: Ini masih ingat enggak ini siapa?
0: Saya sudah lupa malah.
1: Itu dia kan, enggak ditanya juga.
0: Iya, itu dengan siapa ini?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Oh, lumayan jauh.
1: Iya.
0: Apa kabarnya, sehat?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Sebenarnya saya ingin sapa-sapa sih. Cuma saya lupa yang mana kemana. Di mana?
1: Saking lamanya ya.
0: Ya, mudah-mudahan lah.
1: Orang tahun kemarin pun ketemunya kita apa enggak?
0: Tahun kemarin di mana itu, Tamba?
1: Di RRI. Enggak ketemu kan?
0: Di RRI. Insya Allah enggak.
1: Tahun itu. Nanti kira-kira bulan 9 ketemu enggak?
0: Insya Allah.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Kalau
1: ya,
0: kita sehat panjang umur pasti ketemu.
1: Iya.
0: Karena kita enggak kemana-mana pasti di sini.
1: Yang ketemu kami dengan siapa? Si siapanya?
0: Dengan siapa?
1: Jalil.
0: Jalil ya. Emang iya. Jalil dengan saya sama suaranya?
1: Ya hampir mirip.
0: Hampir ya. Oh iya, ya, wajar lah kami beda bapak lain mama.
1: Iya iya.
0: Iya. Suaranya yang hampir mirip ya.
1: Waktu kita singkat ya.
0: Iya betul.
1: Aku mau request lagu itu.
0: Lagunya apa itu kira-kira?
1: Rasa Rindu.
0: Rasa Rindu.
1: Dari Ellen Mamo.
0: Saya enggak. Rasa Rindu ya.
1: Iya toh. Gimana? Udah lupa juga mencari lagunya.
0: Iya, dicari dulu lah. Saya juga ini lagi ini. Rasa Rindu dari
1: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo ya. Emang iya. Seperti ini ya?
1: Hah?
0: Emang seperti ini ya?
1: Udah sering gitu diputar toh.
0: Ya, silakan.
1: Ada kan?
0: Sepertinya ada.
1: Oh, disalamlah dulu ya untuk Nenek Wirlangga, ditunggu suaranya.
0: Waduh, itu jangan naik lah maunya.
1: Ya, pokoknya kan tidak salah.
0: Kalau dia naik, saya nggak turun-turun ini. Pasti itu. Kalau dia naik, saya nggak akan turun-turun.
1: Ya, jangan lagi gitu toh.
0: Jalan saya dihambat sama dia.
1: Nanti gak kebagian juga orang.
0: Ya udah.
1: Ya untuk Opung Roma ditunggu suaranya ya. Untuk Boru Tamba juga di Samosir. Untuk si Ingot Manalu. Untuk si siapa lagi, untuk Pak RT. Untuk si Riko. Mana suaranya si Riko. Untuk Nenek Aal. Si Opung Ryan di Sidimpuan. Untuk semua-semua pendengar setia kita lah itu ya. Untuk itu selamat bertugas lah ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat berjumpa di udara.
0: Iya, betul sekali.
1: Aku mau turun itu ya.
0: Hati-hati.
1: Iya, enggak ada hujan tuh, enggak licin itu, enggak terpeleset.
0: Oh iya ya.
1: makasih ya, Dok ya.
0: Iya, rasa rindu kan?
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waduh, hafal sekali saya, malah gak tahu saya. Iya, ruang rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Harus dihafal ini. Berbagi rindu lewat lagu. Ya pasti sih memang. Pasti berbagi rindu kita malam hari ini. Terutama saya mungkin yang rindu sama itu semua-semua ya. Nah, sudah lama sih memang saya nggak ikutan bergabung di sini. Saya cari-cari lagunya kemana ya? rasa rindu. Emang gak ada yang lain ya selain rindu? Sepertinya nggak ada nih saya ketemu. Ya kita coba terima saja nih dengan siapa di mana. Halo, selamat malam ruang rindu, berbagai rindu lewat apa tadi? Halo. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ya mudah-mudahan masih ingat saya. Ya dengan siapa ini di mana? Dengan siapa? Enggak tahu saya di mana itu. Oh, Dolok Sanggul, Pak mana lu ya?
2: Enggak ingat.
0: Ingat.
2: Mana lu di Dolok Sanggul dan Dolok Sanggul? Ini dengan abang siapa ini?
0: Ini orang apa nih? Orang lama stok baru.
2: Dari.
0: Dengan Ferdian saya ini. Mungkin belum pernah dengar suara saya ya, mana lu?
2: Dari
0: iya, saya juga bingung kenapa bisa kemari. Kesasar saya tadi. Kesasar lalu sampai kemari saya.
2: Iya lah, kalau tidak pergi sih, dia tak rindu kan, tidak kenal dia syarat itu.
0: Berarti semua rata-rata sudah pernah hafal ya?
2: Iyalah,
0: siapa-siapa iya, penyiarnya ya?
2: Yang penyiar itu.
0: Termasuk Mbak Rindu.
2: Kak Rindu, ya Kak Rindu terwaktu.
0: Iya.
2: Mbak, apakah kalau aku pilih lagi itu ya?
0: Oh boleh, nanti kita akan pilihkan.
2: Enggak, dari lagi barat lah Bang ya.
0: Boleh, boleh. Boleh.
2: Salam ya, yang baru turun dari tanda-tanda turun itu ya nih kan?
0: Iya, tadi lagunya itu saya ketemu di mana saya nggak ketemu. Soalnya rindunya belum sampai ini sepertinya.
2: Oh, apa lagunya rupanya belum dapat dia lagunya?
0: Minta lagu rindu dia.
2: Minta lagu rindu, rindu siapa itu?
0: Nggak tahu sama siapa. Soalnya Mbak Rindu belum Mbak Rindu belum balik.
2: Iya, dia rindunya itu sama siapa tuh? Minta lagu.
0: Ya itu dia, kita nggak tahu udah sama siapa rindunya Bang Manalo.
2: Oh, iya.
0: Makanya dia minta lagu satu rindu.
2: Oh iya ya. Itu tahu apa? Karena siapa rindu dia? Makanya dia minta dia apa lagu rindu itu kan?
0: Ya mudah-mudahan pastinya sama orang yang dia sayang lah.
2: Oh iya ya.
0: Oklah,
2: kalau dalamnya tak berukan dengan dia orang yang sama sura.
0: Iya iya.
2: Sama ada itu menali orang mau area itu. Kita lagi dengar kita
0: bang. Iya, nanti kita pilihkan lagu tu Bang Manalo. Lagu kita sama nih pasti seleranya.
2: Iya, lagu dari barat ya Bang ya.
0: Iya, boleh ya.
2: Jadi ya Abang selamat bertugas Bang ya.
0: Makasih.
2: Oke. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kan.
0: Iya, berbagi rindu lewat lagu. Terima kasih. Yang pastinya juga ingin itu bergabung nanti kita akan terima ya. Kita coba belikan lagu ya, kalau ini memang lagunya ya. Semoga terhibur dan masih temani suasana malam teman-teman.

Ya untuknya berutambah ya, mungkin bukan itu yang dia lagu, yang dimaksud lagunya ya. Nanti kita coba carikan ya lagunya. Semoga tidak kecewa di malam hari ini, dan yang pasti kami masih temani Anda. Itu lagunya tadi apa ya kan? Iya, untuknya yang ingin ketemu bergabung nanti di acara Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung. Untuk yang ingin ikutan bergabung di malam hari ini, ya jalur telepon 0631 22506, kami nantikan ya, kami tunggu Anda. Ada Bang Manalu ya, lagunya apa ya kita buat ini? Tadi saya sudah pilih sih, gak tahu kemana larinya. ya baik, semoga senang bahagia selalu di malam hari ini.

0: Ya, masih di ruang rindu ya, berbagi rindu memori lewat lagu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi. Yang ingin kita bergabung kami terima. Selamat malam.
1: Lagu itu mana itu?
0: Iya itu dia, lagunya saya cari-cari kemana, mungkin sudah pergi ya.
1: Jadi kita ganti aja?
0: Boleh, yang mana itu?
1: Senyummu tak lagi pasti aja dari edisi Tom.
0: Gak mau saya, senyum saya mau yang pasti-pasti.
1: Senyumnya Pak Edi sini tuh nanya.
0: Senyummu?
1: Tak lagi pasti.
0: Aduh, kasihan sekali.
1: Senyumnya waktu kepala kita, waktu apa itu? Kan adanya pernah kepala kita, Pak Edi kan?
0: Iya.
1: Ya, itu dia.
0: Nah,
1: ada lagunya itu?
0: Kita cari ya. Lagunya... saya sudah cari ini.
1: Kurasa saking itu lamanya nggak megang komputer pro satunya itu.
0: Iya mungkin seperti itu ya. Maklum lah.
1: Jadi kira-kira lagunya yang gampang dicari di situ apa?
0: Iya mungkin seperti itu ya. Dari siapa tadi di situ Tonga ya?
1: Iya.
0: Kalau saya pilihkan saja nanti bagaimana?
1: Boleh.
0: Tetap dari edisi di Tonga sih memang.
1: Iya iya dari edisi di Tonga. Ada kan Tok?
0: Iya iya.
1: Sesuai pilihanku dengan pilihan itu pun tak apa-apa.
0: Iya boleh.
1: Oke Tok ya.
0: Oke terima kasih.
1: Tunggu lagunya. Terima kasih Tok.
0: Sama-sama. Senyummu, senyumku, sama-sama senyum ya. Iya sama-sama senyum sih. Ya, pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang ingin kita bergabung siapa lagi? Halo. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ada memorinya begitu ya.
2: Iya, harus ada memorinya itu.
0: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya.
0: Memori itu berarti kenangan. Berarti saya harus mengenang kembali nih sepertinya. Dengan siapa ini di mana?
2: Ini dengan Opo Romo Burkaragi dari Pakut Tartapan itu sekarang.
0: Dari Taput?
2: Iya.
0: Jauh-jauh ya?
2: Iya jauh.
0: Dari Sedimpuan, dari mana tadi? Dolok Sanggul, dari Taput. Nah.
2: Kalau boleh tahu dengan Ito siapa ya?
0: Saya dengan, gak pakai Ito, dengan Ferdian. Oh namanya, ya nama saya Ferdian.
2: Oh salam kenal lah kalau begitu.
0: Iya barang baru stok lama ini, Pung.
2: Sehat itu.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya sehat lagi semua ya.
0: Iya amin, sama-sama.
2: Oke lah, aku mau lebih dulu stok.
0: Dari?
2: Dari Pambers, Nostalgia Lama.
0: Dari Pambers ya.
2: Yuk. Nostalgia Lama.
0: Lama sekali berarti.
2: Ya karena lagu yang bergabung dari tadi aku dengar susah banget untuk mencari.
0: Iya, ini saya lagi ngeraba-ngeraba ini.
2: Coba itu cari Nostalgia Lama dari Pambers.
0: Dari Pambers ya?
2: Iya.
0: Nostalgia Lama, iya iya.
2: Ada? Oke lah, berarti bisa salam-salam itu.
0: Ya, silakan, silakan.
2: Ya, biarpun aku penelepon KPJ ya.
0: Yo.
2: Nah, salam-salam yang sudah gabung tadi umurannya ya. Ada Imok Menadu. Baru siapa lagi? Nenek Irlangga. Semua-semuanya aja untuk pendengar kita dimanapun berada. Ditunggulah suaranya kalau masih ada waktu.
0: Iya.
2: Bagaimana lagu kita?
0: Ada memorinya tadi ya?
2: Hah?
0: Judulnya?
2: Nostalgia Lama.
0: Nostalgia Lama ya. Saking lamanya saya enggak tahu kemana ini larinya.
2: Pambers.
0: Iya, saking lamanya lagunya saya enggak tahu kemana larinya nih.
2: Tapi baru kemarin-kemarin ini diputar itu.
0: Oh, begitu ya. Masalahnya saya baru malam ini masuk kemarin.
2: Iya, memang makanya aku tanya siapa yang
0: menyiar ini. Ada sih, ada lagunya.
2: Ada kan itu.
0: Gak apa-apa saya bercanda sedikit ya. Nanti kalau serius-serius sekali nanti tegang gimana coba?
2: Enggak, kadang kalau lagu, kadang kalau lagunya enggak ada.
0: Karena nostalgianya sudah lama, jadi harus lama dicarinya.
2: Begitu.
0: Iya.
2: Ya saking maklum aja lah, karena itu baru dari luar negeri kalau begitu.
0: Iya, saya dari luar di negeri. Bukan luar negeri.
2: Ada laguku itu.
0: Ya? Ada lagunya.
2: Oke lah. Ada. Wah, itu Herdian. Iya. Sukses ya, salam kenal ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Iya, mudah-mudahan di Prodang untuk besok itu masuk ya.
0: Oh enggak, saya memang khusus malam.
2: Oh khusus malam.
0: Iya khusus malam. Ini bocoran saja ya, saya khusus malam.
2: Ya sering-seringlah masuk itu ke ruang rindu kalau begitu.
0: Kalau begitu ya. Kalau nggak begitu gimana ini?
2: Kalau nggak begitu ya. Beginilah.
0: Ah iya oke lah. Kita okay, kasih kesempatan sama yang lain.
2: Iya makanya oke lah itu. Buat itu Herdian selamat bertugas lagi sampai tuntas ya.
0: Iya terima kasih.
2: Sehat selalu di sana. Oke, itu lagunya aku tunggu itu.
0: Boleh.
2: Malam
0: boleh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya jadi ini ya, kembali ke masa lalu ya. Dengan judul yang sama, Nostalgia Lama. Ya, tak apalah. Sedikit mengulang masa lalu. Asal jangan terbawa ya. Ya, Edisi Litonga. Ini kok edisi Litonganya banyak yang ini ya? Lagu daerah semua. Semoga terhibur lah nantinya pasti. Untuknya Bung Tamba ya, di Sitempuan. Sabaran lagunya nanti kita hadirkan. Ya untuk yang ingin kita bergabung juga di malam hari ini. Bersama saya Ferdian menemani Anda hingga pemusi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Ruang Rindu nanti hingga pemusi pukul 22 ya menemani suasana malam hari ini. Dan sehat selalu, bahagia selalu. Yang sedang sakit semoga dekat sembuh. Yang sedang bersedih jangan larut dalam kesedihan pastinya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya. Ruang Rindu, program Mas 1 RRI Sibolga, ya. Berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk kemana-mana suasana malam, semoga senang bahagia selalu. Senyummu tak lagi pasti. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Ya, semoga senyum kita malam hari ini pasti ya. Pasti untuk orang-orang yang kita sayangi.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, ya Ruang Rindu menemani malam hari ini berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, sebuah lagu tentang rasa rindu untuk yang tengah merindukan di malam hari ini. Ya, semoga terhibur dan rasa rindunya terobati ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu,
0: Pak. Aduh, saya nggak bisa turun ini.
1: Ini hati jatuh. Di takut.
0: Iya. Dengan?
1: Nenek Apijah itu.
0: Nenek?
1: Apijah.
0: Nenek Apijah, tadi Opung ya?
1: Hah?
0: Tadi Opung.
1: Namanya itu, kakak beradiknya itu, Opung sama nenek.
0: Iya. Oma beda lagi ya?
1: Hah?
0: Oma beda lagi?
1: Beda lagi, Oma dan Opa.
0: Oh iya ya. Berarti hanya sebutan semata.
1: Iya.
0: Ya, apa kabarnya, sehat?
1: Sehat, Pak. Makan kita ya?
0: Saya makan kita ya?
1: Iya, makan kita.
0: Virtual lah kalau begitu makannya.
1: Ya udah lah, Pak. Daripada lagu lah ya.
0: Apa
1: daripada
0: itu?
1: Bercakap nanti kita ya.
0: Daripada bercakap ya?
1: Iya.
0: Bisa ya ditaput sana ada bahasa bercakap ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Tadi ku dengar enggak ada ketawa itu. Jadi aku buat ketawa ya.
0: Enggak begini. Nanti kalau saya ketawa semua pada turun.
1: Oh iya iya.
0: Iya, bagus saya iya. Jangan ketawa.
1: Apalagi penyiar baru ya kan?
0: Iya, stok lama tapi. Barang baru stok lama.
1: Oh iya gitu ya, Kak.
0: Maklumlah. Baru ya. Dari ini seperti kata Opung tadi.
1: Iya kakek.
0: Luar di negeri.
1: Kak.
0: Aku
1: repot lagi ya, Pak.
0: Apa lagunya?
1: Kabar-kabar burung, Kak.
0: Aduh, sampai kemari berarti itu. Sampai kemari kabarnya.
1: Iya. Hanya judul lagu itu.
0: Oh, hanya judul lagu.
1: Iya.
0: Kabar-kabar burung ya.
1: Iya, Kak.
0: Berarti hanya burung yang bisa ngasih kabar.
1: Boleh, burung yang ngomong burung itu dah.
0: Iya, berarti WA sama itu messenger gak boleh ya.
1: Burung tetap itu.
0: Berarti burungnya pintar itu buka WA.
1: Iya, iya, Kak.
0: Kenapa
1: kok lucu dah?
0: Iya, burung kok bisa ngasih kabar gitu ya.
1: Itulah. Itulah kayak burung tahun 2026.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak.
0: Iyalah, kita coba cari. Semoga burungnya.
1: Ya, jangan silakan burung.
0: Semoga burungnya bisa ngasih kabar, maksudnya.
1: Oh, gitu ya, Tok ya.
0: Iya.
1: Ya, Tok, maafkan diriku ya, Tok.
0: Sama saya juga.
1: Karena burung itu harus diajar itu, Tok. Kayak beo itu kan.
0: Iya, beo.
1: Assalamualaikum, katanya.
0: Maling katanya ya.
1: Iya, maling. Tahu-tahu di depannya yang maling itu ya kan?
0: Iya.
1: Oke, Tok ya.
0: Iya.
1: Ada lagu kita.
0: Banyak.
1: Banyak ya, Tok?
0: Iya, banyak ini lagunya.
1: Alhamdulillah baik hati.
0: Wa syukurillah.
1: Sama kaya kita.
0: Dari Iis kan?
1: Hah?
0: Dari Iis?
1: Iya.
0: Saya enggak mau yang lain, saya mau Iis.
1: Kalau dari itu belum ada ya kan?
0: Banyak lagu saya.
1: Iya banyak, Tok.
0: Di kamar mandi tapi nyanyinya.
1: Deh.
0: Ya udahlah.
1: Harus mandi ya, Tok ya.
0: Iya sambil harus mandi ya, kan? Ya.
1: Oh iya ya. Sikat gigi.
0: Sikat gigi. Iya. Tapi saya bawa headphone loh.
1: Bawa.
0: Serius, saya bawa headphone kamar mandi.
1: Kerjaan kita
0: ini nambah
1: kerjaan kita itu.
0: Iya, oke lah kalau begitu.
1: Oke, Pak ya.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Tok, hati-hatinya aku, Tok.
0: Oh, iya.
1: Tenanglah itu.
0: Kalau ada batu singkirkan, kalau ada orang lewat tutup aja jalannya.
1: Oh iya iya iya Tok. Sebaliknya ya Tok ya, Tok pun juga hati-hati sana ya Tok ya.
0: Amin amin.
1: Okay. Ya selalu ya Tok ya.
0: Iya, tunggu ya kabarnya dari burung ya.
1: Nah iya Tok.
0: Ya, saya ya, sampaikan ya, nanti. Ya. Semoga ya, Tok, ya. Semoga sampai kabarnya dan insyaallah ya, kabar baik.
1: Amin. Kabar baik dikumpul kayak kabar burung yang buruk dibuang ya Tok ya.
0: Iya, terutama untuk semua pendengar Pro 1 ya, yang sudah mendengar suara saya di malam hari ini mungkin terlepas rindunya ya.
1: Jantungan aku Tok tadi kan dengarlah suara itu. Dicariin handphoneku gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lama sudah saya enggak ngabar-ngabarin ya.
1: Nah itulah, makanya kabar-kabar burung ku request.
0: Karena lama saya luar di negeri, bukan di luar negeri.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, seperti kata Opung tadi.
1: Kupikir dalam negeri. Berarti okay. Luar negeri ya Tok ya?
0: Iya, di luar negeri.
1: Oke lah Tok. Tok, nanti iri orang Tok, lama-lama aku nanti cemburu orang.
0: Negeri di atas Tok. Awan tapinya. Hah? Negeri di atas awan.
1: Oh iya. Aku kalau nggak terputar pun lagu pun nggak apa-apa.
0: Tadi kan sudah saya katakan kalau ini Opung yang naik saya nggak bisa turun.
1: Oh iya.
0: Karena tangganya udah dibawa sama yang diambil.
1: Nggak mungkin lah tangganya diatur itu.
0: Nggak, tangganya sudah dibawa sama yang punya ini. Gimana ini?
1: Gimana itu ya?
0: Harus loncat udah, saya.
1: Udahlah, aku pecahkan lah handphone tuh ini tuh berturun aku ya.
0: Nah, iya. Ha. Iya. Nah, okay, ada kan di situ palu kan?
1: Ada Tok. Sensor pun adanya di sini.
0: Sensor nggak bisa mencain handphone.
1: Oh, sekop.
0: Ya oke lah kalau begitu.
1: Oke Pak ya.
0: Lama juga saya nggak begini ya.
1: Lama-lama juga nanti.
0: Ya ternyata lepas ya. Lepas rindu saya. Saya udah lama nggak begini.
1: Nah iya nah. Iya nah. Atau minta lah nomor rekening itu biar ku apa nanti jam apa itu Tok.
0: Saya tunggu ya.
1: Biar ku kirimkan nanti ya Tok ya.
0: Iya.
1: Oke ya Tok ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Lagu ini tunggu.
0: Iya boleh.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bye-bye kembali. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya memang, jujur ya. Agak canggung tapi bahagia. Seperti itulah rasanya mungkin untuk malam hari ini. Nah untuk Anda di manapun berada ya, di program 1 RRI Sibolga, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dalam keadaan sehat, yang sedang menjalankan tugas mungkin di malam hari ini, yang ada sip malam ya. Sama seperti saya, kami temani Anda ya. Kabar-kabar burung ya, semoga kabar baik lah tentunya.

Dan terima kasih untuk menemani malam hari ini di Ruang Rindu bersama Ferdian. Informasi waktu pukul 22 nantinya hadir musik tradisional, musik budaya dan informasi untuk Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga di manapun berada, yang pasti masih setia menemani Anda. Untuk Anda yang saat ini bersama kami di suasana malam, ya, dengan harapan sehat selalu. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, berbagi hiburan dan informasi di musik budaya, ya, tradisional. Tentunya kita mengenal betul dan mengetahui bahwa Indonesia, ya, kaya akan budaya, kaya akan tradisi-tradisi adat istiadat yang tentu banyak kita temui, ya, banyak kita dapati dari berbagai daerah di tanah air. Ya, coba mengawali untuk Anda hadirkan lagu-lagu dari Pulau Jawa, ya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan menemani malam hari Anda. 22 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya semoga terhibur hingga sajian lagu-lagu di musik tradisional dan budaya malam hari ini menemani hingga masih pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, setelah beberapa lagu dari tanah Jawa, kita beralih ke tempat atau daerah lain ya. Untuk menemani malam hari ini.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Ya, semoga terhibur sajian lagu-lagu menemani malam hari ini. Masih bersama kami di program 1 RRI Sibolga. Yang ingin beristirahat, yang ingin merubahkan ya, sejenak tubuhnya, melepaskan penat, atau yang masih menikmati malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam untuk Anda.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, ya, di penghujung malam suasana kebahagiaan tentu masih tetap terasa ya untuk menemani Anda. Pukul 23 waktu Indonesia Barat hadirkan hiburan malam di Sibolga malam ini. Semoga sehat selalu, ya, bahagia selalu pastinya.

0: Investasi, kata ini mungkin terdengar besar dan rumit, tapi kini berinvestasi di Indonesia tak lagi sesudah dulu. Ada OSS, Online Single Submission, satu sistem, satu pintu. Semua jadi lebih sederhana. Mau mulai usaha? Tinggal daftarkan NIB. Mau bangun pabrik atau proyek besar? Risiko sudah dihitung. Izin pun jadi lebih cepat. Bayangkan, dulu kita harus bolak-balik ke kantor pemerintahan, habiskan waktu dan biaya. Sekarang, semuanya bisa diakses dari ujung jari, kapan saja dan di mana saja. Ini bukan soal mempermudah proses, tapi juga untuk menciptakan kepastian. Karena investasi butuh kepercayaan, dan OSS adalah jawabannya. Jadi, OSS telah membuka jalan untuk kita yang ingin berinvestasi. Ingat, setiap investasi yang Anda tanam hari ini adalah pondasi untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Aduh, dari tadi belum ketemu apa yang mau dibeli. Semuanya serba mahal. Uangnya cuma segini. Apa aku pulang aja ya?
1: Saat inflasi terjadi, harga barang dan jasa akan meningkat, sehingga nilai uang pun menurun. Apabila hal ini terjadi, maka standar hidup masyarakat pun akan memburuk. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat pun akan memilih untuk berhemat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun akan tersendat.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pernah dengar istilah you only need one? Di tengah naiknya harga barang dan jasa, kita seringkali tergoda untuk membeli banyak barang. Padahal, dengan menerapkan prinsip you only need one, kita bisa lebih bijak dalam berbelanja dan terhindar dari masalah inflasi. Gimana caranya? Gampang kok! Sebelum membeli sesuatu, tanyain aja diri sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau hanya sekedar keinginan? Kalau jawabannya keinginan, coba deh pikir-pikir lagi. Mungkin ada banyak barang lain yang lebih penting dan bisa kamu beli. Ingat ya, inflasi itu kayak virus yang bisa bikin dompet kita kempes. Jadi, jangan sampai kita ikut-ikutan jadi korbannya. Dengan menerapkan prinsip you only need one, kita tidak hanya bisa menghemat uang, tapi juga turut membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan diri untuk lebih bijak dalam berbelanja. Ingat, you only need one.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Wah, emas baru lagi nih. Hobi banget ya Bu Sus beli emas.
1: Jangan salah Bu Nopi. Emas itu bukan sekedar hobi. Nilainya stabil terus. Bahkan harga emas pun naik terus loh. Jadi selain buat kepuasan hati, emas juga bisa jadi investasi. Investasi jangka panjang pula.
0: Oh gitu, saya kira Bu Susi beli emas cuma untuk gaya aja. Wah, ternyata hobi Bu Sus ada manfaatnya untuk investasi. Cerdas sekali Bu Susi.
1: Betul sekali Bu Nopi. Emas bisa jadi simpanan loh. Nilainya tahan lama. Kalau suatu saat kita butuh dana, emas ini bisa kita jual dengan harga tinggi lagi.
2: Jadikan hobi Anda membeli emas sebagai langkah awal menuju investasi yang menguntungkan. Emas bukan sekedar perhiasan, tapi juga jaminan untuk masa depan yang lebih aman.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Terima kasih masih stay bersama kami, temani suasana malam yang pastinya ya malam semakin larut. Yang ingin beristirahat, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang hadir. Semoga menjadi teman untuk Anda yang merasa kesepian di malam hari ini. Ya bersama Bro 1RRI Sibolga. Dan kita nantinya sudah akan tiba di penghujung kebersamaan. Semoga sehat selalu untuk Anda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, halo?
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
6: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Baik, pendengar di Amanah Pemurada, tiba waktunya menemani Anda di penghujung kebersamaan di kesempatan hari ini.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Ayah, Anak, serta Burung Gagak.

Pendengar, di suatu sore hari, pada satu kota kecil, ada seorang yang sudah tua duduk bersama anaknya yang masih muda, yang baru saja diwisuda akan kelulusannya pada perguruan tinggi ternama di kota itu. Mereka duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Saat mereka berbincang-bincang, seekor burung hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah burung itu sambil bertanya, "Nak, apakah benda hitam itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Sang ayah menganggukkan kepala. Namun, tak berapa lama kemudian, si ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi kemudian tak berapa lama, si ayah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Tidak lama kemudian, sang ayah sekali lagi mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada sang ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Saya tak tahu ayah faham atau tidak. Sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak, ayah, burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Kemudian si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Tak lama, si ayah keluar dengan sebuah buku di tangannya. Dia mengulurkan buku itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Ternyata, buku tersebut adalah sebuah diari lama. Sambil menunjuk pada suatu lembaran pada buku itu, si ayah berkata, "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini." Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Engkau telah dewasa, anakku. Asahlah kesabaranmu, karena itu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan." Lalu si anak seketika memerah karena malu. Ia bersimpuh di kedua kaki ayahnya, meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat.

Dalam hidup, kesabaran adalah salah satu poin penting untuk meraih kesuksesan. Anda ingin sukses dalam pendidikan, maka sabarlah dalam belajar. Cernalah pelajaran satu demi satu. Ingin sukses dalam berkarir, bersabarlah dalam menyumbangkan yang terbaik. Ingin sukses dalam kehidupan dunia agar berhadiahkan surga, maka bersabarlah dalam mentaati perintah Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini kita sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta rekan yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala hari ini ternyata kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk bangun sebelum sholat subuh berjamaah di masjid atau tepat di waktu azan subuh, ya. Untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, khususnya mungkin yang ikhwan atau yang laki-laki, yang bapak-bapak, yang pemuda, ya. Demikian juga ibu-ibu, ya, teteh-teteh, mbak-mbak. Ternyata masya Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat subuh, ya. Apalagi tadi di awal di dengan sholat sunnah qoblah subuh, ya. Sebagaimana yang kita ketahui Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat sunnah qoblah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, masya Allah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ketika hari ini kita menginginkan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita memenuhi setiap hajat-hajat yang kita miliki, ya. Yang berbisnis ingin omsetnya naik, ingin omsetnya tercapai di bulan ini atau di hari ini, maka insya Allah di hadapan Allah sesungguhnya itu kecil. Karena bagi Allah, fadilah kita mampu melaksanakan salat sunnah qoblah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi ketika tadi kita mampu melaksanakan salat subuh, man shalla salatan subuh fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah SWT. Masyaallah, sempurnalah hidup kita. Maka beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah SWT hari ini Allah gerakan kita ke masjid dan huda ini, karena sesungguhnya bukan karena kekuatan takwa iman yang kita punya, tapi Allah masih mencintai kita, Allah masih membimbing kita semua. Saya senantiasa bertafakur begini, Bu. Seandainya Allah mau, tadi pagi ketika kita, tadi kan kita bangun nih, seandainya Allah mau berkehendak, Allah sangat mudah sekali mematikan kita, ya. Allah sangat mudah sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Wassalam lah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sangat mudah sekali bagi Allah. Jangankan sedang tidur, salah satu kakak kelas kami, beliau itu seorang dai, masya Allah, 2 atau 3 minggu yang lalu ngisi jumatan di masjid Pasar Minggu, di daerah Pasar Minggu, dari Bogor menuju ke sana, sholat sunnah qoblah jumat, rakaat pertama selesai, maksudnya sempurna. Menjelang rakaat kedua, tiba-tiba beliau jatuh, Pak, ke belakang. Bukan ke depan, jatuh ke belakang, ya. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit di perjalanan meninggal dunia. Enggak jadi itu ngisi khutbahnya. Makanya kalau sandaran ngisi khutbah harus banyak-banyak berdoa sana. Enggak ada yang menjamin, Pak. Tapi masya Allah, ketika meninggal dalam kondisi itu, kita kira-kira kita yang menyaksikannya husnul khatimah atau suul khatimah? Husnul khatimah. Berapa banyak hari ini yang diberikan harta yang banyak, tetapi ternyata tidak meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang beribadah. Apalagi beliau sedang berada dalam keadaan jihad fisabilillah, betul? Dari Bogor menuju ke Jakarta ngisi khutbah, Pak. Meninggal dalam keadaan sholat, masya Allah, luar biasa. Nah, di waktu pagi ini ada doa juga yang tadi di awal saya sampaikan. Doanya apa? Doanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda atau beliau berdoa, Allahumma barikli li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Di 2 atau 3 pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa mustahil kalau kita mampu bangun di waktu pagi, kemudian kita mampu melaksanakan sholat sunnah qoblah subuh, kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, mustahil hidupnya miskin. Miskin itu mental. Kalau saya memahami, miskin itu mental. Ya, kaya itu mental. Tetapi yang dimaksud oleh kakak saya saat itu adalah mustahil dia miskin tidak bisa memenuhi sekedar kebutuhan hidupnya. Mustahil, Pak, kalau kita mampu bangun di waktu pagi. Kenapa? Terlampau besar potensi rezeki, kenikmatan yang pasti Allah berikan kepada kita di waktu pagi ini, di waktu hari ini. Apalagi ketika kita bangun di pagi hari, kita mendoakan, doanya mendapatkan doanya siapa? Doanya Nabi Muhammad.
setiap doanya Nabi Muhammad pasti Allah kabulkan. Ya. Kalau seandainya Rasulullah mau berdoa, itu pasti tuh ya. Kerajaan Persia Romawi tanpa beliau harus dakwah ke sana, ya Allah hancurkan. Ah, udah hancur. Tapi beliau menahan doanya untuk apa? Ketika nanti di yaumil akhir, hanya satu nabi yang bisa memberikan syafaat, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah, hadirnya kita di masjid ini kelak Allah semata memberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan jemaah yang demikian Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ustaz Nana selaku DKI Ketua DKM dan segenap alim ulama kesepuhan di lingkungan Masjid Nurul Huda ini, wabil khusus juga mungkin kepada jamaah yang telah berkenan dimudahkan oleh Allah SWT hadir di majlis ilmu ini. Bapak Ibu dan jemaah yang demikian Allah, sebagaimana dilihat di depan, tema kita hari ini sangat menarik. Beberapa waktu lalu saya membahas tema tentang wakaf, betul Pak ya? Wakaf, kemudian konsumsi halal dan haram, harta halal haram gitu ya. Nah, setelah kita beberapa waktu lalu belajar bersama tentang apa? Tentang ternyata harta itu tidak semuanya halal. Ada harta yang haram pula. Kita sudah membahas itu, kemudian kita pertemuan sebelumnya sudah membahas ternyata di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus, Pak, semua amalnya. Bapak punya istri, Pak, cantik gitu ya. Kita meninggal, enggak mau tuh istri kita ikut. Secinta apapun ya, mama, pokoknya saya ini setia sama mama. Istri kita pun sama, Pak. Insya Allah di depan mama ini tidak ada yang lebih ganteng kecuali papa, karena yang lainnya nggak kelihatan. Kita, istri kita setia kepada kita. Kita meninggal dunia, nggak ada tuh yang mau ikut, betul Bu? Ya nggak ada satu pun yang mau ikut. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, dimakna wakaf. Para ulama mengatakan hadis itu wakaf ya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan sedekah jariyah itu adalah sedekah atau infak sebagaimana yang sering kita lakukan lah ya. Yang kedua adalah apa? Awal ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Seperti saat ini, mudah-mudahan Pak, apa yang nanti kita akan bahas tentang sedekah subuh bisa kita amalkan. Makanya sering saya sampaikan, tema saya ini seputar masjid, seputar ekonomi syariah, seputar subuh gitu. Atau wasiat Nabi lah. Tema saya fokus ke sana. Meskipun hari ini sedang apa namanya ada isu pembakaran apa bendera, saya kalau ngisi khutbah, ngisi tausiah, fokusnya ke sana. Enggak menyerempet ke sana, mungkin hanya sedikit balik lagi gitu. Kenapa? Karena bagi saya, Bapak Ibu, ketika umat ini hari ini sudah bangkit, ciri-cirinya apa? Salat subuhnya sudah sebanyak salat Jumat, maka insya Allah umat akan mudah dibawa ke dalam kebaikan. Yakin ini masjid ini akan jauh lebih makmur, jauh lebih indah tampilannya, ya. Kegiatannya jauh lebih semangat lagi. Dan lingkungan yang ada di sekitar masjid ini, kalau salat subuhnya sudah sebanyak salat Jumat, saya yakin semakin berkah anak-anaknya soleh dan solehah. Ya. Tinggal nunggu waktu saja Pak, insya Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah awaladin soleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Maka Bapak Ibu dan jemaah yang demikian, orang cerdas fokusnya kepada tiga, ya, sedekah jariah. Nah, kita akan membahas yaitu tentang sedekah subuh. Subjudulnya adalah nikmatnya didoakan oleh malaikat. Kenapa kok sedekah subuh yang kita lakukan itu akan didoakan oleh malaikat? Misalkan begini Pak, saya nih, saya nggak tahu siapa yang memberikan minum ini tadi, belum kenalan ya. Air ini dari siapa? Saya pun tidak tahu. Apakah ini dari masjid atau dari tetangga? Aji, dari tetangga. Nih, maka tetangga tadi yang ngasih ke saya, beliau sudah melakukan sedekah subuh. Dan lihatlah nanti, meskipun kita tidak lihat malaikatnya, tetapi dalam hadisnya jelas beliau sedang didoakan oleh dua malaikat. Ya. Siapakah malaikatnya? Ya, saya juga wallahualam tidak pernah kenalan Pak. Ya, tapi kita akan bedah sedekah subuh nikmatnya didoakan malaikat. Bismillah.
Maka berbicara sedekah subuh ini kita berbicara bukan sekedar ibadah biasa. Ini adalah ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang istimewa, para ulama. Dan berbicara tentang sedekah, ini kita berbicara tentang harta, betul Pak? Harta yang kita keluarkan. Maka orang yang mampu melakukan sedekah itu adalah orang yang punya duit. Tetapi saya tidak mengatakan orang yang kaya, enggak. Karena belum tentu orang kaya itu mau bersedekah. Maka saya ingin menyampaikan bahwa sedekah subuh ini adalah budaya para ulama serta pengusaha muslim ketika di pagi harinya. Jadi orang yang mampu bersedekah subuh itu adalah ciri-ciri bahwa dia itu kapasitasnya, levelnya, frekuensinya itu sama dengan para ulama. Sama juga dengan para pengusaha. Ya. Tidak hanya dengan berbagi, namun juga mengawali aktivitasnya dengan sholat qabla subuh, ya, sholat sunnah qabla subuh, serta sholat subuh berjamaah. Di mana? Di masjid tentunya. Ya. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang demikian Allah, berbicara sedekah subuh ini adalah berbicara tentang sebuah budaya, sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ya. Maka Masya Allah, kenapa sedekah subuh ini saya katakan nikmatnya didoakan malaikat? Karena memang di waktu pagi ini, kalau kita lihat dalam hadisnya, nanti insya Allah kita akan bahas, tidak bisa dielakkan keberadaannya dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan di dalam hadis itu intinya adalah Allah mengutus dua malaikat, dan malaikat ini turun ke bumi untuk apa? Untuk mendoakan hamba Allah supaya melimpah rezekinya, demikian juga sebaliknya. Kalau misalkan malaikat yang pertama mendoakan supaya rezekinya berkah dan berlimpah, maka apa yang terjadi? Kebahagiaan, betul Pak ya? Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mau bersedekah di waktu subuh, maka sebaliknya malaikatnya mendoakan kesempitan rezekinya. Maka Bapak Ibu dan jemaah yang demikian Allah, kesimpulan saya, sedekah subuh ini hanya bisa dilakukan dari orang yang mau kepada orang yang membutuhkan. Karena berbicara sedekah subuh bukan mengenai jumlahnya, bukan mengenai bobot materinya atau jenis materinya, bukan. Tapi sedekah subuh adalah apapun bentuknya, hatta itu ilmu, materi, katakanlah makanan, rupiah, uang, itu sedekah. Bahkan cangkupannya luas, bukan hanya sekedar sedekah subuh itu memberikan infak di masjid, bukan hanya sekedar itu, luas. Sehingga sedekah subuh itu adalah dilakukan dari orang yang mau kepada orang yang membutuhkan. Jadi artinya apa? Sedekah subuh ini siapapun di antara kita pasti mampu melakukannya. Kenapa saya nggak mampu? Bukan nggak mampu, tapi nggak mau itu. Jadi berbicara sedekah subuh ini bukan berbicara mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya adalah mau atau tidak mau. Gitu Pak ya. Baik, kita lihat. Inilah dalil umum tentang sedekah subuh. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-92, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalu bi hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tuh. Setiap apapun yang kita sedekahkan dari apa yang kita cintai, apa yang kita cintai? Duit. Ya, ada yang enggak punya duit di sini? Semuanya butuh. Apa yang kita cintai? Oh, macam-macam, Pak. Dalam bentuk benda, mungkin pakaian. Apa yang kita cintai? Dalam bentuk makanan, apalagi makanan itu yang paling kita sukai. Apapun yang kita cintai, dan ketika itu disedekahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya fa innallaha bi alim, Allah Maha mengetahuinya. Maka Bapak Ibu dan jemaah yang demikian Allah, di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya, man dzalladzi yuqidullaha qadan hasanan fayudhaifahu an lahu ad'afan katsiran wallahu bi yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi tuja'un. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, tuh langsung ditantang. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
Waduh Pak, ini langsung tuh ayatnya nantang kepada kita. Jadi sebetulnya Pak, berbicara tentang sedekah ini sekali lagi bukan berbicara tentang bisa atau tidak bisa, bukan berbicara tentang apa namanya kaya atau tidak kaya. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Maka Allah SWT di dalam ayat ini ya dengan jelas orang yang mampu, yang mau melakukan sedekah, khususnya mungkin sedekah subuh, maka pasti Allah akan lipat gandakan ganjalannya. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya apa Bapak Ibu, jangan jamaah yang demikian Allah, ketika kita bersedekah, ayat yang pertama atau di dalam ayat ini langsung tuh Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Di dalam ayat berikutnya Allah SWT menegaskan kepada kita, wallahu yaqbitu wa yabsutu, gitu kan ya. Dan Allah menyempitkan dan melimpat gandakan atau melapangkan rezekinya. Jadi jangan takut kalau kita bersedekah, jangan takut hilang uang kita, hilang rezeki kita. Kenapa? Karena pasti Allah ganti, gitu Pak. Pasti Allah ganti. Lihat Pak, di dalam ayat yang lainnya ya. Ini lebih dahsyat lagi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atan habbah mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Aduh. Udahlah, sempurna Pak. Jadi sebetulnya bukan kembali, bukan masalah bisa tidak bisa, atau kaya atau tidak, punya uang atau tidak, tapi masalahnya mau atau tidak mau. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi setiap sedekah yang kita berikan di jalan Allah, niat karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan 7 bulir. Bahkan pada tiap bulir itu terdapat 100 biji, dan Allah melipatgandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Maka Bapak Ibu dan jamaah yang demikian Allah, ada loh rezeki yang hadir kepada diri kita ini, ikhtiarnya bukan sekedar ikhtiar fisik, tapi dengan ikhtiar apa kita bersedekah, Allah akan mengganti dengan 7 bulir. Bahkan setiap 7 bulir ini, setiap kebaikan ini akan lipat ganda menjadi 100. Kang Alam, kok kayaknya nih ya, kita ngomong tentang sedekah ini gak ada niatan karena Allahnya. Enggak Pak, niatnya karena Allah. Begini Pak, saya senantiasa kepada jamaah itu menyampaikan begini, Bapak, kalau Bapak nih berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang halal, berkah, berlimpah, boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh, boleh banget. Itu ibadah bukan? Ibadah. Kata siapa doa enggak ibadah? Ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dikabulkan, senang enggak Pak? Senang loh. Namanya sholat. Sholat butuh proses enggak? Butuh. Wudu dulu, betul? Pakai pakaian rapi. Wah, Masya Allah. Berangkat dulu kalau sholatnya ke masjid. Gitu kan Pak? Tapi doa, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, tak kenal ampun bahasanya. Mau berdoa, masuk ke WC, mau berdoa juga. Usaha lagi dagang, ya Allah mudah-mudahan dagang saya ini laris manis ya Allah, gak apa-apa saya ikhlas ya Allah kalau habis semuanya, gitu bangnya. Kita doa kayak gitu ternyata sama Allah dikabulkan, habis itu dagangan, itu menyenangkan sekali itu doa, betul? Maka Bapak Ibu, terus bagaimana kalau misalkan dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa setiap sedekah dibalas 7 kali, 7 bulir. Dan setiap 7 bulir dibalas menjadi 100 baik kebaikan, 100 balasan. Nggak usah fokus kepada sininya, udah otomatis itu Pak. Tapi kalaupun misalkan kita mikir, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ini, ya Allah, Engkau berkenan membukakan pintu rezeki, dagangan saya lancar, kerjaan saya dimudahkan, kan gitu. Anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, boleh tidak? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Tanpa kita melakukan sedekah saja kita boleh berdoa, apalagi kita setelah bersedekah, masa enggak boleh gitu ya.
Cuman yang enggak boleh itu apa? Ketika kita sedekah dengan niat bukan karena Allah, riya.

solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: selamat pagi pendengar dari kawasan Adi Rumah Suryana 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya Polres Tapanuli Selatan mengungkap motif dibalik kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut lantaran terobsesi video porno yang baru ditontonnya di bawah pengaruh narkotika jenis sabu. Sejumlah persoalan gangguan Kamtibnas yang timbul di beberapa daerah disebut menjadi pengganggu kemerdekaan. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Polres Tapanuli Selatan mengungkap motif dibalik kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut lantaran terobsesi video porno yang baru ditontonnya di bawah pengaruh narkotika jenis sabu. Rizky menurunkan laporannya.
1: Penyidikan dan pemeriksaan, Polres Tapanuli Selatan mengungkap motif dibalik kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sumur rumah yang sedang proses pembangunan di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban lantaran takut aksi bejatnya, yakni memperkosa korban sebanyak 2 kali, diketahui oleh keluarga korban. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso mengatakan pelaku berniat memperkosa korban lantaran terobsesi video porno yang baru saja ia tonton di telepon genggam miliknya dan sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu. Selain itu, agar aksi bejatnya tidak dicurigai, pelaku berpura-pura sebagai orang yang pertama kali menemukan jasad korban di dalam sumur dan langsung mengangkat korban. Selain mengamankan pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kain sarung yang digunakan untuk mengangkat korban, pakaian korban, sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya.
2: Motif pelaku, pelaku panik dan takut ketahuan setelah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dari hasil penemuan korban ini di sumur, keluarga merasa ini ada kejanggalan, kemudian dibawalah korban ini ke RSUD. Dan sepakat dari korban dari orang tua ini untuk dilakukan otopsi dan visum et repertum, di mana hasil visum dari dokter forensik menyatakan bahwasannya terdapat luka-luka baik di leher, kemudian tangan, di alat kemaluan. Dapat saya jelaskan bahwasannya dari hasil pengakuan tersangka, tersangka ini terobsesi dari nonton film dua film. Yang pertama, yang kedua, dari hasil tes urin yang dilakukan, tersangka mengandung narkoba jenis sabu-sabu.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Sejumlah persoalan gangguan Kamtibmas yang timbul di beberapa daerah disebut menjadi pengganggu kemerdekaan. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
3: Banyaknya persoalan yang timbul di berbagai daerah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional dinilai perlu untuk dituntaskan agar warga dapat menikmati era kemerdekaan tanpa rasa ketakutan dan tekanan. Hal itu dikatakan Robin Pane, seorang mahasiswa di Sibolga, saat dimintai komentarnya tentang refleksi kemerdekaan. Menurutnya, saat ini Indonesia kehilangan banyak tokoh panutan yang bisa dijadikan teladan dalam tatanan berbangsa dan bertanah air akibat ulah oknum-oknum elit politik dan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi serta tindak pidana lainnya berdampak pada terhambatnya pembangunan. Kondisi ini, kata Robin, menjadi bukti nyata memudarnya rasa nasionalisme dari para elit politik dan pejabat negara yang berakibat pula pada kesengsaraan rakyat.
4: Indonesia itu dari segi kultural itu perlunya tokoh panutan ya sebenarnya. Apabila tokoh panutannya bisa jadi contoh dan menegakkan keadilan, begitu jadi acuan ya.
3: Namun Robin mengharapkan semua elemen bangsa untuk tidak melakukan satu perbuatan yang bisa menciderai perjuangan bangsa ini agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Deni Sihaan melaporkan.
0: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib.
5: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
6: Makanya sering macet, kadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
5: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
0: Meski telah merdeka, namun Indonesia disebut masih dijajah lewat budaya dan teknologi. Deni Sihaan melaporkan.
3: Kebiasaan anak-anak muda usia produktif dalam bermain gadget dinilai telah menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan hilangnya jati diri anak Indonesia. Penilaian itu dikatakan Hendri Sianipar, seorang pemerhati anak dan praktisi pendidikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang ditemui RRI di area pelabuhan ASP Jalan Ahmad Dahlan Sibolga. Ia mengatakan sejumlah invasi budaya telah dilakukan negara asing terhadap Indonesia melalui permainan-permainan game online yang tersedia pada fitur-fitur gadget. Permainan-permainan game online tersebut, kata Hendri, telah membuat anak-anak Indonesia kehilangan jati diri dan tidak lagi memiliki keinginan untuk mengenal budaya bangsa sendiri. Selain itu, kata Hendri, kebiasaan anak dalam bermain gadget ini juga telah menjadi penyebab turunnya nilai-nilai moralitas dan berdampak buruk pada sikap anak yang lebih menonjolkan kepribadian yang individual.
7: Ini artinya ada kehilangan jati diri anak-anak kita yang harus segera kita perbaiki agar jangan terus-menerus hal-hal yang merusak karakter daripada anak-anak sekolah jangan terus meningkat.
3: Selanjutnya, Hendri Sianipar yang juga mantan tenaga pendidik ini berharap agar semua pihak melakukan pengawasan dan pembatasan pemakaian gadget pada anak-anak, khususnya anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang diawali dari keluarga. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Joy Sihotang kembali melaporkan.
5: Pemerintah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
8: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
5: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
0: Mobil yang dikendarai kurir ganja mengalami kecelakaan pada saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal, tepatnya di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Rizky menurunkan laporannya.
1: Sebuah minibus yang membawa sedikitnya 20 bal ganja kering siap edar terlibat kecelakaan dengan menabrak tiang listrik yang berada di Jalan Wilim Iskandar, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kecelakaan ini terjadi usai mobil yang dikendarai kurir narkoba ini terlibat kejar-kejaran dengan petugas BNNK Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal. Setelah terlibat kecelakaan, kurir yang baru saja mengambil narkotika jenis ganja di Kecamatan Panyabungan Timur ini sempat melarikan diri ke permukiman warga sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas di sebuah rumah kosong. Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, Syamsullah Arifin, mengatakan dari hasil penggeledahan, pihaknya menemukan sedikitnya 20 bal ganja kering siap edar yang dibalut dengan lakban kuning dan dibungkus plastik berwarna biru. Setelah itu barang bukti dan pelaku langsung diboyong ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus ini.
9: Sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada mobil yang dicurigai masuk melintasi kawasan Kecamatan Panyabungan Timur. Jadi kami memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Saat kami bagi tim, ada tim yang di depan untuk memberitahukan informasi terkait dengan mobil ini. Kemudian tim kedua kami berada di posisi jauh dari tim pertama, yaitu untuk menampung atau mencegat mobil lajunya mobil ini. Dan setelah mobil itu kelihatan dan nampak, di situ kami mencoba menghalangi dari mobil itu dan memang berhenti. Setelah kami buka mobilnya, ternyata beliau langsung memutar dan mencari celah untuk kabur. Terus kami lakukan pengejaran sampai ke sini dengan kecepatan yang tinggi sehingga ketabrak.
1: Saat ini Polres Mandailing Natal masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif dan tujuan 20 bal ganja kering siap edar tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Tapanuli Selatan mengungkap motif dibalik kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut lantaran terobsesi video porno yang baru ditonton di bawah pengaruh narkotika jenis sabu. Sejumlah persoalan gangguan Kamtibmas yang timbul di beberapa daerah disebut menjadi pengganggu kemerdekaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suhir yang mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Ya pendengar, itu dia tadi dari Deredia ya, Pernah Muda. Kalau nggak salah ini, tapi kalau nggak salah pasti benar ya gitu ya. Kalau nggak salah ini dinyanyikan oleh BCL ya, Bunga Citra Lestari, itu yang saya ingat gitu ya. Moga saja lagu itu bisa menghibur Anda pagi ini. Bersama saya Harry, menemani di Sibolga pagi hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan seperti biasa pendengar, kita juga buka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar, tentunya terkini tentunya ya, di 0631 225 06, atau 0811 619 033. Dan nanti di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita juga ada program Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu disampaikan begitu ya, di sekitar Anda. Dan suara dan informasi dari Anda itu tentu sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Ya, sampaikan cerita, informasi maupun aspirasi Anda melalui telepon dan WhatsApp RRI Sibolga. Ya, mari bersama-sama menjadikan Sibolga pagi sebagai ruang untuk berbagi informasi dan menyuarakan apa yang terjadi di sekitar Anda. Kalau tadi ada dari Deredia, Pernah Muda, kita coba dulu lagu yang satu ini, dari lagu yang berjudul Selalu Jauh Dari Cinta.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: bitch.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ketat Guru Besar UI ingatkan perlindungan aset ya. Pengetatan naturalisasi dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia UI, Hikmahanto, yang meminta pemerintah mencermati motif asal pemohon dan beban negara. Ya, setiap permohonan naturalisasi akan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia sehingga proses pemeriksaannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hikmahanto menilai pemeriksaan harus memastikan motif asal negara serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana saat berdialog bersama Pro3 RRI, ia menilai pemeriksaan ekstra diperlukan terutama terhadap pemohon yang berpotensi membebani negara Indonesia. Pejabat terkait juga bertanggung jawab menjaga proses seleksi agar profesional, transparan, serta terbebas dari praktik suap. Hikmahanto mengingatkan praktik suap pejabat garda depan dapat menjadi beban besar bagi negara Indonesia. Kewarganegaraan memberikan hak kepemilikan tertentu sehingga proses naturalisasi perlu mempertimbangkan kenaikan harga tanah dan kesenjangan masyarakat. Hikmahanto mengingatkan proses naturalisasi tidak semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau pengamanan lahan semata. Naturalisasi tetap dapat diberikan kepada pemohon yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan tidak membebani negara, dan ia menilai motif menghindari pajak menjadi alasan yang seharusnya membuat permohonan naturalisasi ditolak. Dan pendengar, pemerintah sebelumnya memutuskan memperketat proses naturalisasi warga negara asing atau WNA menjadi warga negara Indonesia WNI. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyebut kebijakan tersebut bertujuan melindungi aset nasional Indonesia. Supratman menemukan indikasi sejumlah pemohon WNA pemilik usaha mengajukan status WNI secara individual. Anggota keluarga pemohon tersebut tidak mengajukan proses naturalisasi sehingga pemerintah mencermati pola pengajuan tersebut. Pemerintah menduga sebagian pengajuan naturalisasi berkaitan dengan upaya mengamankan aset properti dan hak kepemilikan tanah. Kebijakan pengetatan diarahkan untuk mencegah pemanfaatan status kewarganegaraan bagi pengamanan aset semata.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

0: Ya, pendengar tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
1: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi